0: ini musim Piala Dunia ni kan, kita kongsikan perangai lah orang-orang yang menonton bola sepak. Ada menonton kat rumah, ini menonton bola sepak dekat kedai.
1: Kedai mamak.
2: Biasalah. Di mana apa?
1: Di mana kedai mamak tu? Sebab apa? Sebab tersusun sangat dia punya meja. Lepas tu kan, kita macam pelik tengok bola, selalunya bising. Tapi di awal pagi mungkin baru nak bangun kan.
0: Eroh tak masuk lagi.

0: Kalau dulu saya pernah tengok bola malam-malam lah, dah macam stadium tau, kedai mamak tu tau.
1: Lagi-lagi kalau kedai mamak tu dia menyiarkan bola sepak yang tim yang favourite kan, mesti kedai mamak tu dikerumuni lah.
0: Betul. Kalau dah gol tu, saya sampaikan siap peluk mamak tu. Ada kawan-kawan tau.
1: Serius lah, B.
0: Betul.
2: Nampaklah awak ni friendly.
0: Ya, saya boleh kawan dengan siapa pun.
1: Okey, ni komen daripada Ishab. Dia kata mejanya pun dah bersusun, dah macam dekat kelas dah.
2: Dan ada juga daripada Adi Hamzah, katanya what a moment, masing-masing morning person.
0: Morning person ni bila ada bola masing-masing semangat dah bangun. Bila pergi kelas, pergi kerja, lambat datang. Baik, ada juga Daud Miller katanya, sampai macam tu sekali matahari terbit tunggunya, mesti mamak pun kerja ikut shift time ni.
1: Okay, ni komen daripada Nazrul Razwan. Dia kata semua ini akan jadi kenangan, nanti layan je lah 4 tahun sekali je.
2: Betul. Dan ada daripada Maina katanya, yakin bangun pagi tahtah tu semua tak tidur lagi.
0: Boleh jadi juga. Malam tadi tak dapat tidur, nak menantikan perlawanan sampai ke pagi tak tidur.
2: Tak pun permainan back to back. Dari pagi tadi sehingga ke pagi pun ada lagi.
0: Betul. Baik, ada account not found katanya, dah macam jawab exam masing-masing kedudukannya tu.
2: Betul.
1: Seronok kita tengok kan Piala Dunia ni. Tapi itulah, macam tadi ada yang komen bagi tahu, 4 tahun sekali je. Jadi gigih lah nak bangun awal tengah pagi, tengah malam tu tak tidur lagi, sambung ke pagi, pagi nak pergi kerja lagi. Tapi kena cukupkan rehat juga.
0: Betul lah, tengok bola, tengok bola juga. Yang penting kena cukup rehat.
2: Betul.
1: Okay, baik, sebentar lagi kita ada vibe positif. Hari ni kita bersama dengan Jasmine Pharmacist.
0: Jasmine Pharmacy.
1: Tapi kenapa Abie? Abie ada nak cakap pasal Jasmine ke?
0: Saya teringat ni, ada bekas kekasih saya je dulu lah, nama Jasmine.
2: Dia farmasi juga ke?
0: Bukan. Zaman sekolah dulu lah. Sekarang ni alhamdulillah lah, kami masih lagi berhubung. Tapi dia dah ada anak 3 orang lah.
2: Saya rasa tak payah berhubung dah. Tak payah, lupakan saja.
1: Okay, jom kita nak beri pun dengan lagu Hindustan. Lagu ni daripada filem Josh.
0: Josh. Kita, saya tahu cerita ni. Saya pernah tengok cerita ni, dia pergi tengah laut. Lepas tu ada ikan tu.
1: Bukan
0: ikan Josh.
1: Bukan. Ni lagu cerita Hindustan. Lakonan Aishwarya Rai dan Chandra Chur Singh. Hai Meradil.
0: Meradil. Orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Buat Community bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM, ini baru KL.
2: Tidur cukup tapi rasa masih letih? Ha, mungkin anda kurang zat besi. Apa itu zat besi? Zat besi ataupun iron sangat penting untuk darah kita sebab dia ialah building block hemoglobin dalam darah kita. Zat besi ni boleh cegah anemia dan zat besi ni pun sangat penting untuk mengurangkan rasa letih, pening dan pucat. And zat besi ni sangat penting untuk ibu mengandung dan juga wanita. So hari ini I nak bagi tahu top 5 makanan yang paling tinggi dengan zat besi. Nombor 1 ialah daging merah seperti daging lembu ataupun daging kambing. Dialah sumber iron yang paling senang serap kat dalam badan kita dan dia juga cepat naikkan hemoglobin kat dalam darah kita. Yang kedua ialah organ hati seperti hati ayam ataupun hati lembu. Dia sangat-sangat tinggi dengan zat besi, paling sesuai untuk orang-orang yang ada anemia. Tapi tahu tak, jangan makan terlalu kerap sebab hati ayam, hati lembu ni mengandungi kolesterol yang sangat tinggi. Ha, yang ada high kolesterol tu kena hati-hati ya. Paling baik kalau makan seminggu sekali. Ketiga ialah sayur yang hijau gelap seperti bayam dan juga sawi. Ni ada zat besi dan juga serat. Tapi serapan zat besi ni sangat kurang berbanding dengan daging ya. Keempat ialah kekacang. Jenis kekacang seperti kacang merah, kacang dal ataupun kacang kuda. Inilah pilihan baik untuk kawan-kawan yang vegetarian ya, sebab dia ada protein dan juga zat besi. Nombor 5 ialah makanan laut seperti kerang, tiram dan juga ikan sardin. Ha, tahu tak, kerang ni antara makanan seafood yang paling banyak zat besi. Ni pun sangat bagus untuk naikkan hemoglobin kat dalam darah anda dengan cepat. Ha, ni tips saya hari ni. Tapi ramai yang tak tahu, kalau kita minum teh dan kopi selepas makan makanan yang kaya dengan zat besi, kopi dan teh ni boleh blok penyerapan zat besi. Mesti anda tak tahu kan? Tapi kalau nak minum kopi ataupun teh, boleh je minum 2 jam sebelum atau selepas makan makanan yang ada kaya dengan zat besi ya.
1: Buat Community bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM, ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, adik-adik kita jangan lupa untuk datang esok hadir ke uji bakat Bintang Kecil. Kami adakan di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media esok pada 4 Julai 9 pagi hingga 5 petang.
4: Betul. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai. Lagi-lagi yang ada bakat lah kan. Yeah. Jadi kepada anda semua sekarang ni kan ramai yang baru nak sampai ke tempat kerja dan lalu-lalu kawasan yang agak sesak. Pagi ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ni. Trafik perlahan dari Salat Selatan ke City Center, persimpangan Ikan Mas ke Jalan Istana dan lain-lain lokasi dilaporkan berjalan dengan lancar saja. Jadi kepada anda semua yang ada info trafik boleh je kongsikan bersama kami di KLFM di 0133309972.
5: Baik, semoga anda sambat, selamat tibalah ke destinasi anda. Dan untuk waktu ni sikit update lah mengenai perlawanan Kroasia dan juga Portugal. Kroasia nampaknya melalui 1-0. Tadi hampir 2-0. Lepas tu gol tu dibatalkan sebab offside. Lepas tu Cristiano Ronaldo skor gol. Tapi malangnya saya dah gembira dah tadi. Dibatalkan juga
3: offside
5: sebab offside.
3: Okay, masih lagi berlangsung ketika ini. Dan jom sementara nanti kita ada belajar apa hari ini. Hari ini ada fun fact yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Layan dulu ini Batas Senja dan Hana Delisha. Nanti kita seperti ini.
4: Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: Belajar apa hari ini?
1: Baik, ini adalah rentak pagi KL dan untuk waktu ni kita nak belajar apa hari esok.
2: Belajar apa hari ini? Awak jangan tukar-tukar topik ya.
1: Saya bukan apa. Saya belajar hari ini untuk hari esok.
2: Ya, untuk hari-hari yang seterusnya. Baik, hari ini kita nak belajar tentang fun fact di mana Menara Condong Teluk Intan Perak.
3: Dan Menara Jam Condong ikonik ni seumpama Menara Pisa yang dibina pada tahun 1885 di Perak. Dia berketinggian 25.5 meter.
1: Dan didirikan bentuk oleh seorang kontraktor tempatan namanya Leong Chion Chiong ataupun Ah Chiong, yang mana pada asalnya sebagai tangki simpanan air bersih untuk penduduk padang jika berlaku kemarau ataupun kebakaran.
2: Ya, menara ini asalnya tegak namun menjadi condong ke arah barat daya disebabkan oleh faktor fizikal tanah kawasan itu.
3: Dan terdapat 110 anak tangga kayu yang menghubungkan setiap aras di dalam menara yang hanya ada 3 tingkat sahaja.
1: Tiga tingkat. Dan kini Menara Condong ini merupakan bangunan warisan kebangsaan dan menjadi pusat tumpuan pelancong utama di daerah Hilir Perak.
2: Pernah pergi sini?
3: Pernah. Tapi dulu lagi saya pergi, dia tak terlampau condong tau. Sekarang ni kau tengok gambar, betul-betul condong betul.
2: Tak bahaya ke kawasan tersebut?
3: Tak kot.
1: Nanti dia akan letak ni lah pengadang kat situ supaya tak tumbang.
3: Sebab dia dah bina daripada 1885 lagi.
1: Ya, betul lah. Kedudukan dia kukuh sebenarnya. Cuma tanah aja menyebabkan bangunan jadi condong.
2: Tapi itulah, kita kalau kita tengok 10 tahun akan datang nanti, dia punya ketegakan ni kan. Makin condong lah.
1: Betul lah, macam saya lah. Saya pun berjalan pun dah makin condong ke tepi.
3: Faktor penuaan kan.
2: Faktor umur. Awak kita memang tahu, memang jalan sentiasa sengit.
3: Bukan jalan je, otak pun kadang-kadang.
1: Betul lah. Nak pergi periksa jugalah. Kadang-kadang otak saya ni macam sengit ke kanan.
3: Okey, sebentar lagi kita nak tajamkan akal fikiran semua orang dengan kopi bola pagi. Okay. Kita nak lain dulu ini, KRU dengan Awas.
1: Croatia Portugal sekarang ni satu sama.
2: Ronaldo
1: golkan. Ya, yeah, retak pergi KL.
3: Ini baru KL.

0: Gula Pagi.
1: Ya, yang sekarang ni tengah berlangsung Portugal dan Croatia. Satu sama. Dan untuk kopi bola pagi kita hari ni semestinya mengenai permainan ni.
2: Sangat berdebar sebab banyak kali gol dibatalkan sebab kat offside. Dan juga yang menarik sekarang ni Ronaldo dikeluarkan. Dah masuk minit 81 dah pun.
3: Tapi sekurang-kurangnya Ronaldo tadi dah sumbangkan satu. Jadi kalau dikeluarkan pun kita tukang pemain baru, bersemangat sikit pemain baru tu.
1: Okey, hari ini kita kongsikan ini perlawanan Portugal versus Croatia yang menjadikan aksi paling yang dinantikan sebab pertemuan dua legenda bola sepak ni, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric.
3: Ya, betul.
2: Tapi itulah, Ronaldo dah keluar, tinggal Luka Modric je lagi. Dan pastinya Ronaldo juga Luka Modric ni dah berusia lebih 40 tahun. Dan ini berkemungkinan menjadi piala dunia terakhir buat mereka.
3: Ya, dan ini kali pertama dalam sejarah piala dunia dua pemain padang berusia lebih 40 tahun bertemu dalam satu perlawanan piala dunia ni tau.
1: Dan Portugal mempunyai rekod yang lebih baiklah menentang Croatia dalam pertemuan kompetitif sebelum ni. Tetapi Croatia terkenal sebagai pakar kejutan di pentas Piala Dunia.
2: Betul lah. Dan juga pemenang perlawanan ini akan menentang Spain di pusingan 16 terbaik selepas Sepanyol menewaskan Austria 3-0 awal pagi tadi.
3: Dan Croatia sudah beberapa edisi membuktikan mereka sukar ditewaskan dalam aksi kalah mati, termasuk muncul naib juara pada tahun 2018 dan tempat ketiga pada 2022. Nampak? Tadi saya ada predict tau, Croatia akan menang untuk permainan ni. Sebab tadi kita boleh tengok gol yang pertama digolkan oleh Croatia sendiri.
2: Tak apa. Dan saya yakin perlawanan ni akan berlanjut ke separuh masa ataupun ke tambahan. Dan terus ke penalti.
1: Okay, kita masih lagi menyaksikan perlawanan antara Portugal dan Croatia. Anda juga boleh tonton di TV OK. Yang belum muat turun RTM Klik, rugi tau. Sebab anda dah terlepas dah banyak permainan di Piala Dunia.
2: Dan untuk anda muat turun juga aplikasi RTM Klik untuk saksikan perlawanan ini. Ada katanya dekat luar ni tak sempat nak tengok, boleh, tak ada alasan dah sekarang ni. Boleh tengok di RTM Klik. Ada TV OK, ada Suka Plus, lepas tu ada dekat TV 1 dan macam-macam lagi lah.
3: Kalau boleh, kalau boleh bawa telefon tu ke mana-mana, boleh tengok. Berhenti dekat tol ke dekat mana-mana pun masih lagi boleh tengok perlawanan bola kita.
1: Okey, jom kita nak layan lagu FIFA World Cup untuk tahun ni. Lagu daripada Lisa dengan Goals.
2: Oh, orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL. Guess I'm gone.

0: Ini Baru KL.
1: Baik, siapa 8.52 minit pagi, ini adalah Rentak Pagi KL KUPN. Masih lagi temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Ya, yeah, waktu hujung minggu ni tak tahu nak ke mana kan. Nah, meh sini kami nak kongsikan kepada anda lokasi-lokasi yang menarik setiap hujung minggu. Anda nak pergi ke mana?
3: Jom bawa anak anda semua dan keluarga ke Taman Awam Dragonfly Park, Puncak Alam Selangor.
1: Ada naga kat sana?
3: Bukan. Ya, dragonfly. Pepatung.
1: Kenapa pepatung? Patutnya panggil doll lah. Kenapa dragonfly pula?
3: Yelah. Dan nama bahasa Inggeris macam tu.
1: Okey, dan pas ini, pastinya kalau anda tak tahu nak hilang ke mana, bolehlah bawa keluarga anda santai-santai ke Taman Awam Dragonfly Park ataupun Eco Grand Dua di Puncak Alam Selangor, terkenal dengan trek jalan kaki, boleh jogging, berbasikal sepanjang 1.5 km dengan dekat unik menyerupai bentuk sayap pepatung.
2: Ya, yeah, dan taman ini amat sesuai untuk aktiviti keluarga, sukan luar dan fotografi. Bagi yang gemar bermain futsal, di sini ada disediakan gelanggang futsal dan bola keranjang khusus sau khas untuk anda semua.
3: Okey, di taman ini juga ada juga jambatan ikonik dengan landscape menghijau yang tenang, dan kalau waktu malam ada pancutan air berlampu warna-warni.
1: Baik, itu yang menariknya di Taman Awam Dragonfly Park Puncak Alam Selangor. Ada masa anda boleh pergi ke sana. Dan menariknya juga di kaca TV sekarang ni, Portugal di minit-minit terakhir dapat lagi satu gol. Kerana Portugal 2, Croatia 1.
2: Tahniah.
1: Apa nama, minit perlawanan dan habis, mungkin Portugal boleh menang perlawanan.
2: Ya, mungkin kalau kita tengok pertahanan dia pun agak sengit lah sekarang ni kan.
3: Menghampiri pukul 9 pagi, kita akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM, dan selepas itu kembali bersama kami di Rentak Pagi KL.
1: Jadi layan terus lagu ini sambil-sambil anda di mana saja berada. Semoga semuanya sihat selalu. Ini Baru KL.

0: 바로 이야. 와이
1: 우녀
0: 가셋 이니 바로 깨요.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di Sea Walk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 Pagi.

0: mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Labis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
1: Anthony Lok. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
2: Dari segi undang-undang penguasaan, federal bakal mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam serta hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online berkaitan dengan pelanggaran jenayah undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucap atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesiksaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
1: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguatkuasa yang ada di dalam Malaysia.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli, khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual-beli SPA.
4: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah. 1.6 million metric ton Simen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, by T Janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
1: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
5: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
1: Datuk Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi

0: masih cemerlang pada tahap 99.5%.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
3: Ini baru KL. KLFM. Ini

0: anytime, anywhere. 7.2 KLFM Imbang KL.
1: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Faz dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
2: Ini baru KL.
3: DJ Faz.
4: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali kami bertiga di Rentak Pagi KL di jam terakhir ini. And Diana, Kulin dan Epi Syafiq temankan anda hingga pukul 10 pagi.
5: Ya, dan semestinya ramai dah pun sampai ke destinasi yang dituju. Mm-hmm. Yelah, semua nak ke office kan. Tapi ada lagi yang sedang memandu nak ke mana pagi-pagi ni. Apa-apa pun semoga sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari Balakong ke Seri Kembangan, Salat Selatan ke City Center, Lokyuto Plaza ke Jalan Istana dan lain-lain lokasi dikabarkan berjalan dengan sangat lancar. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
6: Pastinya kemarahan terus dirasai dengan kemenangan Portugal atas Croatia, walaupun di minit-minit terakhir tadi hampir Croatia dapat menyamakan kedudukan. Tetapi outside pula.
5: Dan kalau kita boleh tengok permainan pada pagi ni kan, terlalu banyak outside sebenarnya.
6: Dia kalau orang kampung saya panggil curi ayam.
4: Curi ayam. Okey, dah menang dah.
6: Portugal
4: dah mendapatkan ke 16 terbaik.
6: Tetapi ada satu masalah.
4: Apa masalahnya?
6: 16 terbaik nanti Portugal akan bertemu dengan Spain.
5: Ya, saya jadi confused kat situ sebab saya sokong Spain tapi saya sokong CR7 juga.
6: Itulah.
5: Macam mana eh?
6: Ya, pastinya saya pun sokong Spain dan juga Portugal. Saya rasa jadi Porto Spain lah.
4: Okey, sebentar lagi kita ada kadu kaki. Tapi kita nak dengarkan dulu ini Too Fat dengan Alhamdulillah.
6: Ya, dan sebelah pagi nanti ada perlawanan antara Switzerland dan juga Algeria. Jadi untuk waktu ni, layan terus Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.
7: Lalu diri menjadi hampa saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Kata dulu, kata kini. Kadu kaki. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, 93.2 itu frekuensi kami di KL dan muat terus saja aplikasi RTM Kling untuk dengarkan KLFM di mana saja anda berada.
2: Ya, betul. Dan seperti biasalah, setiap hari Jumaat kita ada kadu kaki di mana kata dulu kata kini yang Kulin akan beri kepada mereka yang sepatutnya jawab.
3: Ya. Okey. Apakah perkataannya?
1: Ya, tapi sebelum tu saya risaulah kadu kaki ni. Sebab pengalaman-pengalaman saya sebelum ni, dia punya pembayang je tu, tak ada kena-kena tau.
2: Tapi kali ni jangan risau. Kita punya penerbit Wan Maria ni dia tak sabotaj. Minggu lepas sabotaj.
1: Okey.
3: Tapi minggu ni betul bayang dia.
2: Okey. Yang pertama Hatta
1: ni kawan saya.
3: Mahupun.
1: Hatta ni yang designer tu kan.
3: Hatta Dolman.
2: Bukan.
1: Hatta ni maksud dia adalah walaupun walau bagaimanapun lah itu.
2: Tak nak dengar pembayang?
3: Pembayang?
2: Okey. Hatta pencuri tu pun akhirnya ditangkap oleh anggota polis.
1: Okey, saya tahu akhirnya.
2: Akhirnya. Sebenarnya dekat jawapan sini dia tak ada pun tulis akhirnya. Tapi tak mungkin ada. Kita boleh ambil lah yang dekat-dekat. Okey. Jawapan yang diberikan oleh penerbit kita ni, maka lalu sesudah itu.
1: Maka. Dia sama dengan walau bagaimanapun tadi.
3: Mahupun.
2: Tapi nanti saya fikir-fikirkan.
1: Sebenarnya awak tak tahu kan sama ke tidak kan?
2: Tak, sebenarnya sama. Tapi disebabkan penerbit kita ni tak bagi perkataan tu, saya ada pilihan sama ada saya nak mengiyakan ataupun tidak.
1: Jadi betul ke tidak? Betul ke tidak sekarang ni?
2: Tak, yang tu kita simpan dulu. Nanti kalau game yang kedua anda semua menang, saya kalahkan yang pertama.
1: Okey. Yang kedua?
2: Okey, yang kedua Wangkang.
1: Wangkang. Ni macam-macam hal Wangkang pula dah.
3: Wangkang.
2: Ya, Wangkang tu apa?
3: Okey, pembayang.
2: Pembayang. Nelayan itu melihat sebuah Wangkang besar di tengah laut.
3: Kapal.
2: Kapal.
1: Wangkang ni saya tahu yang dulu ada cerita tu kan, yang kalau binatang ni
3: San Wukong.
2: Salah, bukan.
1: Dia melihat ni ikan paus.
2: Ikan paus.
1: Wangkang tu ikan paus.
2: Awak ikan paus. Awak
3: kapal.
2: Jawapannya Anda yang nak betul.
1: Saya saja je takkanlah nampak ikan paus.
3: Alah.
2: Yang soalan pertama tu saya betulkanlah dua-dua. Jadi N2 Epi Syafiq 1. Tapi ni kita ada soalan yang terakhir.
3: Okey,
2: yang terakhir tebak.
1: Teka. Mudah memenuhlah. Tebak tu bahasa Indonesia tu. Cuba tebak.
3: Teka.
2: Tapi disebabkan Anda yang nak jawab dulu.
3: Kita akan denda.
1: Saya saja bagi kalah. Sebab saya memang rela di denda.
3: Ramai pun dalam live ni kata nak denda AP.
2: Memang.
1: Ya.
2: Kita punya penerbit pun sebenarnya menggalakkan untuk saya mendenda awak sebenarnya.
1: Betul. Masa sekolah dulu orang panggil saya AP denda.
3: Okey. Sebentar lagi kita nak denda AP. Tapi sebelum tu, jom kita lain dulu ni. Haziq Rosby bersama dengan Ira Milpan. Dengan pandang-pandang jeling-jeling.
1: Ya, orang tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Karaoke Pilih 972.
2: Ya, dan kita pun dah memasuki ke bilik karaoke 972. Kalau dulu zaman sekolah saya, mereka panggil ni karaoke bilik kecil tu. Karaoke tandas.
3: Yang bayar RM1 bayar satu, RM1 satu lagu.
4: Eh, tapi kalau kita karaoke dekat dalam tandas kan, suara kita bergema, nampak macam sedap. Tapi bila keluar menyanyi lagu yang sama, apa lagi pula bunyinya?
3: Mungkin sebab pantulan suara
2: tak,
3: tu.
2: Bukan pantulan suara, bukan sebab kita rasa sendiri sedap. Kalau yang dengar tak sedap pun.
3: Sebab kita yang dengar.
4: Okey, tadi tak lupalah kan, Syafiq kalah dalam game kadu kaki kita. Jadi kali ni Kulin nak denda lah.
3: Hari ni kita nak denda AP apa?
4: Tongue Twister.
2: Tongue Twister.
4: Ya, berkenaan bola lah. Sempena Portugal ni menang.
2: Takat Tongue Twister ni, saya bercakap 80 km sejam tau.
4: Okey, mantap. Okey, saya bagi satu ayat yang agak panjang. Okey, lepas tu awak kena laju-laju tau.
2: Boleh, okay, boleh.
4: Saya cakap perlahan dulu.
2: Okey.
4: Penyerang Paraguay pantas memintas pertahanan Portugal. Pertahanan Portugal pantas mematahkan percubaan penyerang Paraguay. Penonton pula bersorak sambil pengulas pantas menyebut penjaring. Penjaga gol menyerang pertahanan dan berlawan Piala Dunia tanpa tersasul.
2: Okey, Anne, dah cepat cakap, laju.
3: Saya pula.
2: Bukan, bukan Anne. Saya kan.
3: Awak yang
2: kena
3: dia. Kenapa pula? Saya dah elok menang.
4: Okey, 3, 2, 1.
2: Penyerang Paraguay pantas meminta pertahanan Portugal. Pertahanan Portugal pantas mematahkan percubaan penyerang Paraguay. Penonton pula bersorak sambil pengulas pantas menyebut penjaring. Penjaga gol penyerang pertahanan dan perlawanan Piala Dunia tanpa tersasul. Gol! Kenapa? Ini nampaklah makanan nampak saya.
4: Tapi saya rasa macam tak cukup laju.
2: Tak cukup laju lagi.
4: Saya nak laju lagi.
2: Laju lagi.
4: Okey,
2: laju lagi. Awak ni menekan-nekan.
4: Okey, 3, 2, 1.
2: Penyerang Paraguay pantas meminta pertahanan Portugal. Pertahanan Portugal pantas mematahkan percubaan penyerang Paraguay. Bertonton bola bersorak sampai pengulas pantas menyebut penjaring. Penjaga gol penyerang pertahanan pantas pula ini tersasul.
3: Ujung dalam
2: lain lah. Ujung-ujung tu dah hampir accident tu.
4: Itulah saya dengar macam saya kena marah.
3: Menekan-nekan orang bagi denda ni pun. Okay, jom kita nak masuk bilik karaoke 972. Sebentar lagi anda akan dengarkan lagu daripada Ayu dengan Hanya di Mercu. Tapi kita nak lain dulu, ini Screen dengan Orang Yang Kusayang Saya.
2: Oh, jadi kepada anda, tap-tap Syakirin, tap-tap Syakirin. Letak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, itu dia lagu nyanyian Ayu Damit. Dengan Hanya Dia Mercu. Sekarang dia banyak perniagaan tau. Perniagaan tanaman cili, homestay.
2: Itulah, saya pun dah ada. Dah start dah tanam-tanam sikit sekarang ni.
3: Tanam apa impian?
2: Tanam-tanam ubi. Tak perlu dibaja.
3: Kita nampak lah.
1: Okay, kita dah berada di ujung segmen ni. Terima kasih kepada anda semua yang dengarkan kami. Tak kira lah dengarkan Mercu Frekuensi, RTM Klik. Ada juga yang masuk ke fanpage kami. Ke TikTok live.
3: Baik, selepas ini anda akan bersama dengan EJ pula menerusi Hi Hi KL, di mana anda boleh buat permintaan lagu. Nak lepas geram semua kat situ lah.
2: Boleh lepas geram eh? Boleh. Kalau contohnya saya geram dengan awak, boleh lepas kat situ lah.
3: Boleh. Awak hantar je nak lagu paling menyakitkan telinga, menyakitkan hati. Hantar, nanti EJ akan mainkan.
1: Letak nama Gulin.
3: Ya, boleh situ. Boleh juga hantar ucapan. Hari ini saya geram dengan Gulin. Boleh tak mainkan lagu ni EJ? Confirm akan mainkan.
2: Saya nak main lagu ni lah, Cintaku Dia Tolak. Baik, esok jangan lupa adik-adik kita untuk datang ramai-ramai ke auditorium Piramli Angkasa Sepuri untuk uji bakat Bintang Kecil. Jadi silakanlah bakat anda semua, okey?
1: Okey, jangan lupa bawa my kit. Kainan my kit, gambar 5R, lepas tu minus 1. Semua bawa, lepas tu borang pun muat turun siap-siap. Pergi dekat fanpage kami, ada dah borang kat situ.
3: Betul.
2: Baik, Kulin membawa bola ke arah Indiana. Indiana mengepas bola itu ke AP Syafiq. Dan sebab sini, AP Syafiq dia bagus. Namun EJ dapat menangkap kemas bola itu.
1: Okey, itu dia bola hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Esok pun saya akan kembali untuk hujung minggu KL 2.
3: Kulin pun akan kembali untuk hujung minggu KL 1.
1: Okey, kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Irwan Syah dan Acha Sepresa dengan My Heart.
2: Ya, saya tak akan kembali lagi.
3: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye semua.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan

Rusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi, negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik sih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam Jumaat untuk anda yang tengah layan KLFM bersama dengan EJ untuk pagi ini. Alhamdulillah, diberi kesempatan EJ untuk terus bersama anda, menghiburkan anda pagi ini, pagi Jumaat kan, bermula sekarang ini sampai pukul 1 tengah hari. Terima kasih kepada rakan-rakan saya, rakan-rakan yang telah menghiburkan anda dalam RBKL. Dan hari ini hari Jumaat, ramai yang menantikan hari Jumaat ini kerana menantikan hujung minggu yang bakal menjelma esok. Namun ada tugasan yang perlu anda selesaikan hari ini. Teruskan dengan tugasan anda seperti biasa, rutin harian anda seperti biasa. Seperti biasa juga terus layan sampai bila-bila KLFM bersama dengan EJ. Dan kepada anda yang nak minta lagu, seperti biasa juga hantarkan melalui kiriman di Wasabi. InsyaAllah akan EJ tunaikan sekejap saja lagi. Tapi pukul 10.30 minit pagi nanti, EJ akan bersama dengan tetamu yang hadir di Konti KLFM. Untuk hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu program yang menarik, iaitu Heart to Hope UiTM Shah Alam Selangor. Tetamu akan hadir di Konti dan EJ akan buat live di KLFM Facebook official. Jadi anda boleh tonton wajah EJ dan tetamu pagi ini. Tapi apapun, kita layan dulu lagu ini. Ingat Alip. Bukan Ingat Alip. Alip yang menyanyi lagu Ingat ni. Baik, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas 9, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
2: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: Alahai.
1: Awak. Terima kasih memilih Hai Hai KL. Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
2: Ya, awak lah.
1: Terima kasih.

0: Okey, itu dia sebuah lagu nyanyian Hakim Rosli, Kahwin Dua. Hari ni hari Jumaat ni kan? jangan buat pasal. Baik. Selamat pagi untuk anda semua. Jadi seperti yang nyatakan tadi, EJ bersama dengan dua orang tetamu yang hadir di Konti KLFM. Anda boleh tonton juga secara live di Facebook untuk kita melihat wajah tetamu hari ini dan juga wajah EJ juga. Anda juga boleh tonton secara live di TikTok KLFM Official, okay? Baik, hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan CSRUITM Heart to Hope, Spreading Care, Inspiring Hope. Kita ucapkan selamat datang kepada Encik Ahmad Firman Fahmi Abdul Rashid, selaku Ketua Biro Teknikal dan Logistik, dan juga Puan Nur Azura Ahmad Yusof, selaku Setiausaha Program Heart to Hope UITM Shah Alam Selangor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari ni berbaju tema biru ke macam mana hari ni? Kebetulan ya?
1: Kebetulan.
0: Okey, baik. Dari UITM Shah Alam lah ni. Okey, jadi hari ni kita nak cakap tentang CSRUITM Heart to Hope lah. Dan kalau selalu kita sembang tentang lifestyle orang muda, kali ni kita nak borak macam mana orang muda bawa vibes positif untuk bahagiakan golongan warga emas. Jadi pagi ini kita bawakan khas ke Konti wakil mahasiswa semester 7 UITM bagi kursus INC601 ya. Macam mana nak sebut tu?
2: Dia sebenarnya tu code subject kita daripada MC247 Interpersonal Communication lah.
0: Okey, di bawah bimbingan Puan Nur Hayati Baba, jadi mereka ini bakal lanjutkan satu program khidmat masyarakat yang seperti Ijin nyatakan tadi, Heart to Hope, berlangsung esok. Bertempat di mana?
2: Pusat Jagaan Mahmuda, Semenih, Selangor.
0: Okey, jadi biasanya kita dengar program amal untuk beri barang keperluan je kan. Tapi kali ni kita nak bawa, dan anda semualah yang nak bawa kelainan. Jadi fokus pada kebajikan emosi serta kesihatan mental warga emas berpandukan saranan organisasi WHO. Jadi untuk yang pertama ni, boleh tak Puan Azura share sikit dengan pendengar KLFM, bagaimana boleh tercetus ni idea untuk buat program Heart to Hope ini, dan apa inspirasi atau kisah di sebalik tadbir yang membuatkan anda rasa terpanggil untuk laksanakan inisiatif seperti ini?
2: Okay, assalamualaikum, selamat pagi EJ dan semua pendengar. Saya rasa tercetusnya idea ni bila kita rasa ada baru-baru ni kita dengar pakar-pakar sosial ada buat penyelidikan bahawa kita Malaysia sedang menuju ke arah negara tua. Nation menjelang 2030, di mana 15% daripada rakyat Malaysia ni adalah golongan yang berumur berusia 60 tahun ke atas. So itu adalah golongan warga tua lah. So kerajaan dalam usaha sekarang ni untuk membina fasiliti aslah untuk kemudahan-kemudahan yang boleh digunakan untuk warga-warga emas ni lah yang akan datang ni. Cumanya kita perlu ingatlah dalam kita membina kemudahan-kemudahan macam fasiliti ni untuk warga-warga emas ni, kita kena ingat satu lagi, kesedaran tentang mental health warga-warga tua ni lah, warga emas ni lah, yang mana kita sebagai adalah daripada kursus interpersonal basically memang menekankan mengenai mental health. Sebab kita selalu dengar sekarang ni mental health dan selalunya orang cakap mental health ni untuk remaja ataupun orang-orang muda, tapi sebenarnya dia ada juga terjadi pada warga-warga tua ni lah. So kebetulan pula kita memang ada event akhir tahun ni dalam kos ni lah, Dynamic Leadership and, apa Dynamic, Group Dynamic and Leadership. So dengan kebenaran dan persetujuan lecturer dan juga semua kosmet, so kita memilih event ni untuk dibuat di Pusat Jagaan Mahmuda Semenih lah.
0: Okay, itu dia. Jadi yelah, seperti yang saya nyatakan tadi, kebiasaannya mereka beri bantuan kan, siapa-siapa yang boleh kaitkan juga dengan orang lain, penduduk persekitaran untuk membantu. Tapi untuk program kali ini bukan sekadar lawatan biasa-biasa. Jadi anda juga seperti yang Puan Azura tadi menekankan tentang kesihatan mental juga, dan sokongan emosi warga emas berpandukan kepada WHO. Jadi kenapa aspek emosi warga emas ini yang menjadi main fokus ataupun pilihan utama untuk tim anda?
2: Okay, terima kasih soalan tu. Main fokus kita lebihkan kepada emosi waktu tu. Inilah sebab ia adalah selaras dengan saranan WHO. Tak silap saya, healthy aging, something like that. Mm-hmm. Yang menyatakan kita, penuaan bukanlah hanya sebab kesihatan semata-matalah, dia ada perlukan keharmonian, kesejahteraan emosi warga-warga tu, ni perlu dijaga jugalah. Mm-hmm. So kita ambil inisiatif ni untuk menyebarkan tentang kepentingan emosi ni, sebab terutama sekali untuk penghuni rumah-rumah jagaan ni lah. Mm-hmm. Yang mana dia orang lebih diperlu cabaran dia orang, sebab dia orang ni kesunyian ya. Yeah. Di kehilangan orang-orang tersayang. Mm. Kurang interaksi dengan orang-orang luar. So emosi dia orang sangat, orang kata, fragile lah. Mm-hmm. So kita ambil inisiatif ni untuk mendekati mereka, untuk cuba ialah sebaik mungkin lah untuk rasakan jangan dia masih disayangi lah. Mm-hmm. Kita lah, macam
0: mm-hmm. Jadi bila kita kaitkan dengan masalah apa ni, mental health, kesihatan mm-hmm. mental ini berkait rapat dengan masalah kadang kemurungan, yeah, kan, keresahan, anxiety,
2: yeah,
0: yang mana kita, yang lupa pun lupa,
2: yeah. Satu lagi, kalau kita biasa dengar healthy mental, healthy body. Mm-hmm. So macam kalau minda yang sihat, badan tubuh badan pun kita akan sihat.
0: Jadi adakah anda ingin menyelami bagaimana mental health itu sendiri, ataupun mencari solusi ke, ataupun bagaimana buat kajian ke, atau macam mana?
2: Kita cuba selamilah. Uh-huh. Sebab kita akan ke tempoh itu juga satu hari nanti.
0: Ya.
2: Yeah. Uh-huh. So kita nak rasa apa sebenarnya yang diorang rasa, kita akan lalui fasa tu. Uh-huh. So kita bersedialah. So insyaAllah akan baik-baiklah.
0: Ya. Yeah. Berpadanan dengan tajuknya lah, Spreading Care, Inspiring Hope. Hmm. Baik, jadi kepada Encik Firman pula lah, selaku ketua Biro Teknikal dan Logistik. Hmm. Logistik ni susah sikit nak jaga tau.
1: Betul. Kan? Dia kena tahu apa tapak teknikal, persiapan tapak.
0: Jadi program ni tinggal besok je. Jadi persiapannya ni sejak bila ni?
1: Okey, terima kasih je. Sebenarnya persiapan kami ni dah bermula daripada first kita dah di-appoint untuk buat assignment ya. Mm-hmm. Okay, untuk buat tugasan ni. So daripada segi organisasinya dah bermula 3-4 bulan yang lepas lah. Uh-huh. So daripada penetapan ahli-ahli jawatan kuasa semua, kita dah bahagikan kepada biro-biro masing-masing ya. Mm. Dan juga apa deskripsi tugas masing-masing pun kita telah sediakan. So flow itu memang akan mengikut skedul lah. Uh-huh. Dan juga planning. Uh-huh. Sampailah ke hari esoknya. So daripada segi persiapan, insyaAllah semuanya baik-baik saja.
0: Ada satu pengisian yang sangat futuristik, iaitu terapi memori kreatif menggunakan teknologi AI. Wow. Macam mana tu? Kita dengar pun dah. Wow. Dan ia berkait pula dengan golongan warga emas kan. Jadi bagaimana teknologi AI ni gunakan untuk menyuntik, untuk kita bagi keceriaan kepada ibunda-ibunda yang ada dekat rumah warga emas tu?
1: Okay. So kita nak bawa satu kelainan. Satu
0: jagaan.
1: Dekat pusat jagaan mahudah ni, ataupun mana-mana institusi jagaan lah. Uh-huh. So kita nak bawa apa yang ada dekat dunia luar tu, apa yang kita belajar, apa yang kita dapat dari dunia luar tu, kepada mereka-mereka yang tidak didedahkan. Uh-huh. Dengan perkara-perkara seperti AI, benda baru ni lah. Uh-huh. So sama juga macam kita mula-mula kenal AI dulu. Yeah. 2-3 tahun lepas, kita pun rasa macam something yang wow.
0: Excited ya.
1: Excited.
0: Semua nak tanya.
1: Mungkin sampai sekarang pun kita macam explore. Sebab benda tu dia evolve, benda tu dia baru lah. Uh-huh. So why not kita kongsikan apa pendigitalan ni, seraya juga dengan saranan kerajaan yang sebelum ini apa mampu dan sekarang ditukar kepada Jabatan Digital Negara untuk mentransformasikan pendigitalan. Okay. So antara aktivitinya, mungkin kita akan dengan izin, kita akan minta apa warga-warga emas ni untuk berkongsikan cerita, maknanya apa contoh pekerjaan mereka masa muda ya, sebab mereka pernah muda, pernah macam kita juga. So mungkin kita akan prom gambar tu, jadi macam diri mereka balik masa muda, ataupun bergambar dengan hati-hati impian mereka. So something like that lah. So kita akan print dan kita akan simpankan untuk kenangan mereka juga. So itu je lah.
0: Memperkenalkan AI kepada mereka jugalah kan. Mana tahu apabila mereka menggunakan AI ni, mereka ialah dapat mengingat kembali memori-memori dulu kan. Rasa kesunyian tu juga dapat ditangani kan. Okey, baik. Kita ada lagi banyak nak tanya bersama dengan Encik Firman dan juga Puan Nur Azura untuk program CSR UITM. Heart to Hope. Kiranya masih belajar lagi lah ni kan?
1: Masih.
0: Belajar-belajar. Untuk apa ni, CSR, Spreading Care, Inspiring Hope. Jadi kita berehat dulu dengan lagu ini, Semakin Hari Semakin Sayang. Yelah, kita tak jumpa, tak kenal, tak sayang kan. Mana tahu bila dah jumpa, jadi mak angkat pula. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Ya, betul eh. Semakin kita pandang, semakin kita sayang. Tak gitu Cik Azura? Okey. Bersama dengan Cik Azura dan juga Encik Freeman. Mereka ni sebenarnya belajar lagi. Tapi saya memang kagum lah bila kita berbual tadi. Mereka adalah satu kumpulan pelajar yang sambil belajar, sambil bekerja eh. Dan ini merupakan projek mereka. Lagi berapa sem nak habis tamatkan pengajian ni?
1: InsyaAllah lagi 3 sem lah.
0: 3 sem. Okey. Baik. Jadi untuk program CSR UiTM Heart to Hope ini, Encik Freeman, tadi kita dah dengar tentang pengisian salah satunya yang menarik adalah terapi memori kreatif, iaitu program bersama yang dibantu oleh AI lah. Jadi dengar cerita juga ada sesi interaksi personal yang berkonsepkan human interest dan juga gotong royong infrastruktur. Wow, infrastruktur macam mana tu? Jadi macam tadi kita dah tahu sikit macam mana anda bahagikan kerja dan bagaimana nak buat 70 rumah 70 penghuni yang ada dekat rumah tu rasa selesa dengan kehadiran anda semua ni.
2: Okay, so dengan kehadiran kami ini, insyaAllah kami pun tak ada meletakkan harapan yang tinggi lah. So seringkasnya dengan sedikit sebanyak sumbangan kehadiran kami ni, ya, daripada segi ya emosi ke, barangan ke, keberadaan kami di situ sendiri, maknanya mungkin dapat menyumbangkan sedikit masa kepada ya warga emas tu, maknanya mungkin dapat mengenangkan rindu, ya, membuatkan mereka sedikit gembira dengan kehadiran kami ni. So untuk jangka masa panjang tu, ya, daripada aktiviti gotong royong kami tu, daripada kerja-kerja pembersihan, mungkin ada kerja-kerja penambahbaikan daripada segi infrastruktur bangunan tu sendiri, kami harap akan dapat beri sedikit keselesaan lah kepada pemeni-pemeni pusat jagaan ni. Okay.
0: Yang sesi interaktif personal tu macam mana, yang berkonsepkan human interest tu?
2: Oh, berkonsepkan human interest tu maknanya pelibatan semua-semua pasukan kami ni untuk sama-samalah berinteraksi dengan golongan-golongan warga emas ni, yang seperti contoh tadi aktiviti AI tu sendiri. Dan juga setiap ahli ni mungkin adalah dibahagikan kepada kumpulan ni untuk bertanyakan soalan ni, kumpulan ni bertanyakan soalan ini. So human interest tu akan glowing up lah daripada sesi perbualan dan juga sesi interaksi tersebut.
0: Okey, jadi difahamkan juga program yang berlangsung esok ini adalah sebuah program community yang tertutup dan tidak dibuka kepada orang awam lah kan?
2: Betul.
0: Sebab kumpulan anda kalian pun dah berapa orang tadi katanya?
1: 28
0: cukup ramai lah tu. Untuk menyantuni lebih kurang 70 penghuni tu kan. Jadi melalui hebahan ini, mungkin apakah mesej atau kesedaran sosial ataupun impak moral yang ingin anda titipkan kepada para pendengar di yang tengah dengar ini dan juga tengah tonton secara live di Facebook dalam menyantuni golongan warga emas ni?
2: Okay, so mesej daripada kamilah okay, kepada pendengar-pendengar KLFM dan semua. So kesedaran sosial ni dia bermula sebenarnya daripada diri kita sendiri. Sebenarnya kita daripada start daripada kita sekecil-kecil benda tu. So kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan kerja, belajar, urusan harian, keluarga. So sampai kita terlupa bahawa di luar sana masih ramai golongan warga emas yang sangat memerlukan perhatian, kasih sayang dan juga rasa dihargai. So suka sini saya kaitkan dengan apa yang ada dalam teras Malaysia Madani itu sendiri, iaitu ihsan itu. Di mana dalam kita mengejar pembangunan, ekonomi, nilai ihsan tu kita kena wujudkan di dalam dan diterapkan dalam diri masing-masing itu sebagai ya menerapkan nilai-nilai baik kepada semua orang.
0: Ya, sebab kalau kita nak menyantuni warga emas ni, kadang-kadang kita tidak memerlukan perkara besar pun kan. Kadang-kadang meluangkan masa berbual, bertanya khabar seperti apa yang kalian buat ni pun sudah membadai sebenarnya untuk mereka. Baik, jadi sebagai penutup lah kan, ada tak ucapan penghargaan atau pesan akhir daripada pihak jawatankuasa Heart to Hope untuk inspirasi kita bersama untuk hari ini, Puan Azura?
1: Okey. Pertamanya terima kasihlah kepada pihak UiTM ISEPS kerana meluluskanlah event yang kami sedang dalam projek, dalam proses ni. Dan kepada penyelaras Puan Hayati selaku penerasa dan juga lecturer lah. Semua team members, cosmates yang bertungkus lumus, kita bersama-sama berusaha untuk menjayakan program ni sehabis mungkin lah. Mm-hmm. All out lah besok, tomorrow is the day. Mm-hmm. And then kepada semua penyumbang-penyumbang, alhamdulillah murah rezeki, awal ketua semua, ada ramai penyumbang-penyumbang yang menyumbang. Dan tak lupa jugalah kepada KLFM kerana sudi menjumpa kami lah di konti.
0: Okey, jadi kami di KLFM juga mengucapkan all the best kepada anda para pelajar untuk menghabiskan. Kira kalau berjaya ni dapat full mark lah, insyaAllah.
3: InsyaAllah.
0: Untuk program CSR UiTM Heart to Hope, ada juga yang tanya ni, dekat mana tu EJ? Semenyih di mana? Semenyih dekat Rumah Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia. Mana tahu dengan langkah yang diambil oleh mereka ini, membuka langkah juga kepada anda untuk pergi melawat ke kan? Sejak langsung dapat menyantuni warga emas yang bukan sekadar tanggungjawab moral, malah mencerminkan nilai kemanusiaan, kasih sayang dan juga budaya masyarakat yang penyayang. Baik, terima kasih Encik Firman Fahmi Abdul Rashid selaku Ketua Biro Teknikal dan Logistik Heart to Hope UiTM Shah Alam, dan juga Puan Nur Azura Mat Yusof, setiausaha program Heart to Hope. Setiausaha ni banyak kerja ni. Ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jadi kepada anda, terus bersama dengan EJ. Kejap lagi pukul 11 pagi EJ akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Terus layan Hai Hai Kuala.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Dalam Hari Kuala Lumpur akan ditunaikan sampai pukul 1 tengah hari ini. Caranya seperti biasa, anda hantarkan melalui kiriman di Wasabi 013-3097-972. Okey. Sebelum izin tunaikan permintaan ini, izin nak kongsikan dengan anda amaran Ibu Peti yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 9 pagi tadi sehingga pukul 12 tengah hari. Antaranya di Negeri Sembilan, iaitu di daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Di keseluruhan Negeri Melaka, begitu juga dengan di Johor, iaitu di Tangkak Muar dan Batu Pahat. Selain itu dekat Sarawak, iaitu Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga Kapit. Di Kuala Lumpur, bagaimana keadaan untuk hari Jumaat ini? Di belah pagi, jangkaannya ada hujan di beberapa tempat. Di petang, waktu petang dan malam pula tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Terima kasih untuk rakan-rakan EJ yang ada dekat live TikTok KLFM official ini dari tadi kan. Dari tadi kita bersama dengan tetamu tadi. Sampailah tetamu dah balik, tinggal EJ seorang. Terima kasih Teha, Cik Mawar, Kamal Mat, FK, Cik Lan. Hai-hai, ini baru KL ya. Yeah, okay. Baik, jomlah kita tunaikan permintaan lagu datangnya dari Tok Dah Pencin. Nak dengar lagu Adik Saya Abis Sore. Okey, terima kasih juga untuk Atira nak dengar lagu Mama Bonita, Baby Acha dan juga Faris Aznan. Lagu Matahari Maya diminta oleh Kak Norizan. Terima kasih juga untuk Haji Din Gombak nak dengar lagu Yang Terindah Aceh. Semoga yang terindah juga untuk anda di hari Jumaat ini. Cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik, insyaAllah kita juga akan dapat yang baik-baik. Yang terindah semua untuk anda, Iji doakan. Terus layan, Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
2: Memilih

pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Okey, lagu Matahari baru saja berlalu. Selamat pagi untuk anda semua kan. Lebih kurang 30 minit lagi kita nak meninggalkan waktu pagi ini. Bagaimana pagi anda? Diharapkan pagi anda pagi tadi okey-okeylah. Okey-okeylah. Hari Jumaat ini kalau tak okey pun, bawa bersabar, bawa bertenang saudara. Banyakkan senyum, niatkan untuk kita bersedekah. Semoga dengan senyuman kita itu dapat memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita. Dan kepada anda yang sambil-sambil bertugas, sambil tengok bola antara perlawanan pagi ini, Switzerland dan Algeria. Wow. Apa yang wow tu? Saya wow lah sebab gol. Switzerland dah di depan dah. Brie Embolo telah meledak seawal minit ke-10. Wow. Dan meletakkan Switzerland mendahului Algeria 1-0. Jadi, aksi masih diteruskan. Masih banyak masa lagi. Sambil-sambil juga anda menonton, mungkin sambil tengah tengok, sambil dengar KLFM, terima kasih kepada anda yang tengah bawa kenderaan tu kan. Bawa bertenang sekali, okey? Kalau orang minta jalan, bagi. Orang minta kita nampak kereta di belah kiri atau di belah kanan nak masuk ke jalan kita. Apalah salahnya kita perlahankan kenderaan kita. Bagi dia jalan saja. Ini tidak bersaing-saing. Hey. Kadang kita ni pun yang kat belakang ni, kita menyaksikan kejadian tu pun kita rasa apalah salahnya. Bagi je jalan tu. Adakah itu anda? Ay, tidak. Kita di Kuala Lumpur, pemandu yang berhema kan. Okey, jom kita nak tunaikan lagi 3 lagu ini. Cik Arsyad nak minta lagu Nila Sari, Memeluk Dirimu. Terima kasih juga S. Awap nak lagu Alhamdulillah, Too Fat dan juga Yasin. Terima kasih Cik Raudah nak dengar lagu Slam, Bukan Niat Membalas Derita. Tapi kita lain dulu lagu Andy Bernadi, Ding Geding. Geding ke gedik ke apa, macam mana tu? Anda dengar sendiri lagu baru daripada Andy Bernadi. Terima kasih, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: Okey, 11.45 minit pagi. Hari ini hari Jumaat, saudara. Jangan ada terdetik pun niat di hati untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Ha, kan? Kalau seseorang tu kita tengok dia macam buat tak baik dengan kita, sabarlah insya-Allah. Kita doalah semoga diberi hidayah dan dipermudahkan segala urusan kita dan dia. Ha, insya-Allah untuk terbuka hati dia, lembutkan hatinya. Untuk melihat akan sesuatu kebenaran tu InsyaAllah. Baik, hari ni 3 Julai 2026. Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan selamat menyambut ulang tahun ke-54 Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Dan hari ini merupakan ulang tahun mereka. Jadi penghargaan dirakamkan. Kami di KLFM dan juga EJ juga mengucapkan terima kasih atas segala jasa, pengorbanan serta dedikasi yang telah dicurahkan oleh anggota Rela dalam membantu melaksanakan pelbagai tugasan keselamatan, operasi dan aktiviti kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Dan semoga Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela terus melakar kecermelangan sebagai sebuah organisasi yang profesional, berintegriti dan sentiasa menjadi rakan strategik kerajaan dalam memelihara keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan negara. Dan kepada kita, kepada anda yang sentiasa memberi kerjasama kepada Rela dalam mereka melaksanakan tugasan mereka, terima kasih juga EJ ucapkan kita jaga kita kan. Dia mempermudahkan urusan kita, kita pun memudahkan urusan setiap anggota Rela ni yang bertugas. Okey, tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 12 tengah hari. Dan selepas itu berbaki 1 jam untuk EJ tunaikan permintaan lagu, termasuk lagu lepas gram. Hari ini hari Jumaat, tak perlu nak keras-keras sangat lagunya, saudara. Dan EJ nak tunaikan satu lagu ini. Terima kasih Cik Azma, nak dengar lagu kumpulan Kulit, Tersingkap Rahsia. Tersingkap kini rahsia tersembunyi. Baik, tapi kita lain dulu lagu Nur Amira Shahira, Common Sense Off. Lagu baru daripada Nur Amira Shahira, Nasrul Syahmi dan juga siapa lagi ni, Nazirul Shahiran.

Hantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hai Hai KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL. Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Utama 12 tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Budi Diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Said Ahmad, Said Sheikh dan Brinton Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baiklah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okey dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemansuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara dan caj standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Unjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Ensteg Nilai Negeri Sembilan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam terakhir bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Sekarang kita dengarkan lagu-lagu lepas gram. Kebiasaannya di waktu hari Isnin sampai Khamis kita dengar lagu lepas gram yang sedikit keras bunyinya. Tapi hari ini hari Jumaat, kita slow downkan sikit sebab ini hari Jumaat. Jadi kepada anda juga yang dah keluar dari pejabat nak pergi makan tengah hari dan kawan Adam bersiap sedia untuk menunaikan solat Jumaat, selamat tengah hari Ijik ucapkan semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana nak ambil anak sekolah kan. Tengah hari ni memang, hari Jumaat ni memang sedikit kalut kepada anda, tapi semoga yang baik-baik saja. Dan terus layan KLFM, ini dia di Lembah Kelang 97.2 frekuensinya. Dan di luar Lembah Kelang, terima kasih banyak-banyak kerana memilih KLFM sebagai teman anda menerusi RTM Klik secara percuma. Jom kita layan lagu Gadis Melayu Datuk Jamal Abdillah ini yang diminta oleh Cik Nina untuk lagu lepas gram. Dan juga Cik Ayub kita nak dengar lagu Cinta dan Sayang Khalifah. Terima kasih juga untuk Cik Zana yang ada dekat Setiawangsa nak dengar lagu Aerosmith Dream On menerusi lagu lepas gram hari ini. Dan kepada anda terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

projek band sudah kutahu. Sudah saya tahu anda akan terus line KLFM sampai bila-bila. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tengah hari kepada anda semua. 12.32 minit tengah hari. Terima kasih yang terus layan. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu permintaan menerusi lagu lepas geram tadi, okey? Baik, terima kasih juga untuk Dok J. Katanya Assalamualaikum dan Jumaat Mubarakah. Katanya hari ini, fikiran itu umpama pembeli yang berjalan di pasar. Ia hanya singgah dan membeli apa yang disukai oleh hatinya. Terima kasih untuk Dr. J atas kata-kata itu. Katanya nak dengar lagu Lafaz yang tersimpan dari kumpulan UNIC. Terima kasih juga untuk Wati. Hai Cik Wati, nak dengar lagu kumpulan Feminine bertajuk Kini. Kini anda sudah dengar KLFM, ini baru KL. Terus layan, jangan ke mana-mana. Bagaikan dunia.

0: KLFM Extra, sama tak serupa.
1: Okey, untuk KLFM Extra, sama tak serupa, EJ pilih tajuk dua. Ha, apa yang dua tu, EJ? Satu kahwin dua, Hakim Rosli. Ha, memang tak dapat lah. Kan, lagi satu, madu dua, Wani Hasrita. Ha, lagi memang tak dapat. Apa yang tak dapat tu, EJ? Adalah, eh. Baik, sekejap lagi anda akan bersama dengan Nadi Kota KL pukul 1 sampai pukul 4 petang. Dan jangan lupa untuk ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya, menerusi KL FM. Dan tajuk kutubah hari ini, sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan. Siarannya pukul 1.15 minit tengah hari dan waktu zuhur di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Hari ini tepat pukul 1.20 minit tengah hari. InsyaAllah kita akan terus bersama pada hari Ahad ini. Bermula pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. EJ akan menemani anda. Jadi terus layan KLFM sampai bila-bila tau. Dan kepada anda, jangan marah-marah. Senyum-senyum selalu. Kalau rasa nak marah, urut dada. Bertenang sedara hari Jumaat ini. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

FM Ini Baru KL. KLFM.

0: 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

Itu dia Mojack Hafiz, Zin Akal dan juga Zamir Harith dengan lagunya Dalam Diam, membuka tirai untuk Nadi Kota KL hari ini, hari Jumaat 3 Julai 2026. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Sidiri EJ yang telah pun menemani anda dalam Hai Hai KL seawal 10 pagi tadi sehingga ke pukul 1 tengah hari.

Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan rakan penyampai Suhaila Aris dengan tajuk khutbah hari ini, sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan. InsyaAllah pada pukul 1.15 minit tengah hari nanti dan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Jadi untuk anda di manapun anda berada pada ketika ini, yang di pejabat, yang di rumah, yang di dalam kereta, dan doakan semoga semuanya sihat walafiat selalu. Dan yang akan temankan anda, terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, untuk anda yang sedang memandu kan pada ketika ini, pada tengah hari ini, mungkin dah pun keluar untuk uruskan anak-anak, nak pergi makan dahulu sebelum pergi solat ke mana pun destinasi anda, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandulah berhati-hati, ingatlah orang-orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat. InsyaAllah terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Eh, tadi Azhar, Rina Azhar dengan lagunya El Lagi Sepi membawa kita menghampiri 1.15 minit pagi, minit tengah hari, bukan pagi ya. 1.15 minit tengah hari dan insyaAllah sebentar lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan rakan penyampai Suhaila Aris yang akan kita sambung siar dari siaran nasional FM insya-Allah dengan tajuk hari ini sorakan yang menyatukan kasih yang menguatkan. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari nanti. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, terus setia dan terus kekal bersama dengan kami di KL FM Ini Baru KL. Banyak lagi lagu-lagu yang akan dan siarkan untuk anda dalam nadi kota KL dan juga banyak lagi info-info yang Dayang akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okey, terus kekal bersama dengan kami sebentar saja lagi. Kita akan bersama dengan rakan setugas, rakan penyampai di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan rakan penyampai Suhaila Aris yang kita sambung siar dari siaran nasional FM.
1: Baik, terima kasih Aida di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, bersama-sama saya Suhaila Aris di hari Jumaat, hari yang penuh keterangkatan 17 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 3 Julai 2026 Masihi. Mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, saya kini berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat penghulu segala hari, salam Malaysia Madani dan terima kasih juga kepada stesen radio RTM Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah saudara, di bulan Muharram ini kita diberikan peluang dan rezeki untuk menikmati hari penuh keberkatan iaitu penghulu segala hari, hari Jumaat, yang mana pada keadaan ketiga ini, pada hari ini di Putrajaya, alhamdulillah aman damai dan tenang saja di sini. Dan sedikit gambaran yang saya boleh gambarkan ketika ini di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, kelihatan para jemaah sedang dan telah pun mula ruang solat utama masjid. Namun kepada yang mungkin masih lagi dalam perjalanan ke masjid atau surau di tempat masing-masing, pandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai. Dan mungkin yang berada di mana sahaja ketika ini, bersegeralah untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Dan berkenaan dengan cuaca di Putrajaya, kalau tadi pagi, alhamdulillah Putrajaya diserami dengan hujan rahmat, namun ketika ini cuacanya kembali cerah dan baik di sekitar Putrajaya sekaligus memudahkan pergerakan Muslimin untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada hari yang digelar Saidul Ayam ini. Saudara yang dirahmati oleh Allah, hari Jumaat bukan sekadar hari untuk menunaikan solat Jumaat, tetapi merupakan peluang mingguan untuk kita memperbarui hubungan dengan Allah Subhanahuwataala, iaitu dengan memperbanyakkan amal soleh, memohon keampunan serta bermuhasabah terhadap diri sendiri sebelum memasuki minggu yang baru. Firman Allah Subhanahuwataala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, kamu mengetahui. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah sorakan yang menyatukan kasih yang menguatkan akan disampaikan oleh khatib bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak dan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Shafiro Said Sapian. Menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini iaitu sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan, ianya agak menarikkan. Menarik ya saudara, kerana ianya terkait dengan situasi semasa yang sedang diraikan seluruh dunia ketika ini, iaitu mengenai bola sepak Piala Dunia. Dalam sorakan kita, ianya bukan sekadar laungan semangat, namun ianya adalah sesuatu yang menjadi simbol kebersamaan dan bersemangat untuk kita. Baik saudara, kita terus ke ruang solat utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya mendengar oleh Ustaz Muhammad Shafiro bin Zaid Safian.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang azan dan akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru sahaja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 17 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 3 Julai 2026 Masihi. Muazzin bertugas Ustaz Muhammad Shafiro bin Zaid Safian. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan, saja positif kerana membawa mesej perpaduan, semangat dan kasih sayang. Dalam perspektif Islam, semangat kebersamaan dan kasih sayang merupakan nilai yang sangat dituntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar saling mengasihi, saling membantu dan mengeratkan ukhuwah bermula dari rumah, iaitu keluarga, sehinggalah ke dalam masyarakat supaya lahir sebuah komuniti yang kuat, harmoni dan diberkati oleh Allah SWT. Sorakan yang membangkitkan semangat hendaklah disertai dengan keprihatinan dan kasih yang menyatukan hati agar setiap kejayaan bukan hanya diraihkan bersama tetapi juga menjadi pemangkin untuk terus membina keluarga dan masyarakat yang saling menyokong dan menguatkan. Sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan bukan sekadar tajuk tetapi satu seruan untuk membina perpaduan melalui semangat kebersamaan dan juga menyuburkan kasih sayang dalam setiap hubungan. Apabila semangat dan kasih berganding bahu, lahirlah masyarakat dan juga keluarga yang lebih bersatu, lebih teguh menghadapi cabaran serta lebih dekat yang kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan. Dalam sorakan kita, ianya bukan sekadar laungan semangat. Apabila kita bersorak bersama, ianya sebenarnya mengenepikan perbezaan latar belakang, usia dan juga kedudukan demi satu matlamat yang sama. Namun semangat sorakan sahaja tidak mencukupi jika tidak disertai dengan kasih. Kasih sayang dalam institusi kekeluargaan menjadi asas yang mengikat hubungan sesama manusia. Kasih sayang dalam keluarga melahirkan rasa hormat, empathy, keprihatinan dan kesanggupan untuk saling membantu ketika senang maupun susah. Apabila kasih menjadi teras dalam setiap tindakan, hubungan yang terjalin lebih kukuh, ikhlas dan lebih bermakna. Itu sedikit pengenalan mengenai tajuk khutbah pada hari ini dan insya-Allah Hati Bertugas akan menghuraikan lebih mendalam lagi mengenai tajuk khutbah pada hari ini, iaitu Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Baik saudara, kita terus saja ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Mubahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar tetapi diterjemahkan melalui tanggungjawab dengan amanah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan hidup diberkati, keluarga kita dipelihara dan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Sedang jemaah sekalian, beberapa hari kebelakangan ini kita dapat melihat satu suasana yang cukup menarik dalam masyarakat kita. Fenomena bola sepak menjadi restoran-restoran menjadi tempat berkumpul. Anak-anak memakai jersi pasukan kegemaran mereka. Ada yang datang bersama sahabat, malah tidak kurang juga yang membawa seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan. Inilah keindahan apabila sesuatu yang baik mampu menyatukan hati masyarakat. Perbezaan usia, latar belakang seolah-olah hilang apabila semua berkongsi semangat dan harapan yang sama. Islam tidak melarang aktiviti atau riadah yang memberi manfaat. Bahkan sangat kerjasama, disiplin dan perpaduan adalah nilai yang terpuji. Namun, di sebalik sorakan yang bergema di stadium, mimbar ingin mengajak kita merenung satu persoalan yang lebih dalam dan lebih besar. Sekiranya kita sanggup meluangkan masa berjam-jam mengikuti perkembangan pasukan yang kita jadual perlawanan mereka, kita kenal nama pemain-pemain mereka dan kita mengetahui prestasi mereka, di sana timbul satu persoalan yang harus kita muhasabahkan, iaitu sejauh manakah kita mengenali perkembangan anak-anak kita sendiri. Bilakah kali terakhir kita benar-benar bertanya tentang apa yang mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Bilakah kali terakhir kita mendoakan mereka dan berbicara dengan mereka tentang Allah? Persoalan ini membawa kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan khatib sebentar tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dimulakan dengan panggilan iman. Allah tidak memulakan ayat ini dengan memanggil para pemimpin, tidak juga orang kaya dan tidak juga golongan-golongan tertentu. Sebaliknya, Allah memanggil setiap orang yang beriman. Ini bererti menjaga keluarga bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab, amanah yang diletakkan ke atas bahu setiap mukmin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa perintah peliharalah diri kamu dan keluarga kamu bukan sekadar memastikan mereka cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan keduniaan. Bahkan lebih besar daripada itu,
Ia bermaksud memimpin keluarga menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka membimbing mereka mencintai solat, menjadi contoh teladan dan akhlak yang baik, serta sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika kita tidak benar-benar mengenali keluarga kita sendiri. Seorang jurulatih yang baik sentiasa memperhatikan setiap pemainnya. Beliau mengetahui siapa yang cergas, siapa yang kinan, siapa yang memerlukan dorongan, siapa yang perlu direhatkan. Beliau tidak hanya hadir ketika perlawanan berlangsung, beliau ada ketika latihan, mengenal setiap perkembangan pasukannya. Begitulah juga seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anak bukan hanya sekadar dibesarkan, mereka bukan sekadar perlu diperhatikan, mereka perlu didengari dan difahami. Kadang-kadang minta wang, minta perhatian. Kadang-kadang mereka tidak meminta hadiah. Apa yang mereka mahu adalah ibu bapa yang mendengar luahan mereka. Kadang-kadang mereka tidak meminta jawapan. Mereka hanya mahu tahu mereka masih ada tempat yang selamat untuk mereka kembali, iaitu rumah dan keluarga. Dan Jumaat yang dirahmati Allah, hakikatnya jarang berubah secara mendadak. Perubahan mereka sering berbukit. Anak yang dahulu petah bercerita tiba-tiba semakin dan mendingin diri. Anak yang dahulunya ceria semakin. Anak yang dahulunya suka makan bersama keluarga kini menghabiskan masa. Ada kalanya perubahan itu bukan tanda mereka semakin matang, tetapi isyarat yang menunjukkan bahawa hati mereka sedang memerlukan perhatian. Mungkin mereka sedang memikul beban keresahan, atau mungkin mereka sedang berdepan tekanan, dan barangkali mereka mungkin sedang mencari seseorang yang sudi mendengar masalah mereka. Justru itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka itu anak istimewa. Janganlah kita hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi kita tidak mengetahui keadaan hati mereka. Janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian peperiksaan mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka itu sendiri. Sidang Jemaah yang dikasihi Allah, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita contoh seorang ayah yang berjaya membina hubungan dengan anaknya. Allah SWT merakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Perhatikan bagaimana Al-Quran memulakan nasihat itu dengan panggilan yang penuh kasih dan sayang, iaitu Ya Bunai, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi. Luqman tidak memulakan didikannya dengan kemarahan. Beliau membina hubungan sebelum memberi teguran. Beliau mendidik dengan kasih sayang sebelum membentuk disiplin. Kemudian beliau mengajar perkara yang paling utama, iaitu janganlah mensyirikkan Allah, mendirikan solat, berakhlak mulia, bersabar menghadapi ujian dan merendah diri dalam kehidupan. Inilah manhaj tarbiyah daripada Al-Quran, membina hati sebelum membina tingkah laku, mengukuhkan hubungan sebelum memberikan hukuman, dan menanamkan bibit-bibit iman sebelum mengharapkan perubahan. Sidang jemaat sekalian, kita boleh bersorak selama 90 minit demi sebuah kemenangan di padang. Namun, perjuangan membina keluarga memerlukan lebih daripada itu. Piala kemenangan hanya diraikan beberapa ketika, tetapi kejayaan ialah apabila melihat anak-anak membesar dalam iman dan takwa. Apalah artinya jika kita berjaya dalam kerjaya, tetapi gagal memimpin keluarga? Apalah artinya jika kita mengenali setiap pemain di padang, tetapi tidak mengenali perubahan yang berlaku pada anak sendiri? Apalah artinya jika kita mampu membawa anak menyaksikan perlawanan, tetapi kita tidak mampu membawa mereka merasai kemanisan solat berjamaah, kemanisan membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis ilmu? Sesungguhnya, kemenangan yang sebenar bukanlah sekadar mengangkat piala, tetapi kemenangan yang sebenar
ialah apabila sebuah keluarga berjaya dipimpin menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mengambil pengajaran daripada khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati iktibar berikut. Yang pertama, anak adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri dan dihargai kehadirannya walau apa jua keadaan mereka. Kedua, ibu bapa perlu bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, terutamanya anak-anak istimewa yang jelas memerlukan perhatian khusus. Ketiga, ibu bapa hendaklah peka terhadap proses perkembangan anak-anak. Jika terdapat tanda kelewatan perkembangan, lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Sekiranya anak tersebut disahkan sebagai anak istimewa, digalakkan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan keistimewaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kerajaan. Marilah kita berazam untuk menjadikan rumah kita bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat untuk anak-anak mengenal Allah. Ingatlah, sorakan di stadium akan berakhir apabila wisir penamat ditiupkan. Namun amanah mendidik keluarga akan terus dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu

0: Express yourself.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music tambah henti. T-shirt Billy.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Dan untuk anda yang sedang bersiap, elok-elok sekat rambut tu, semalam belah tengah, hari ni tiba-tiba belah tepi pula.
4: Tapi ada orang yang memang macam tu, dia ada boleh side parking dia, kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh.
5: Tapi saya pernah dengar lah orang kata, jangan sikat rambut belah tengah sebab senang kan dia tipu.
3: Bukan belah tepi ke?
5: Tengah.
3: Oh, belah tengah? Yeah. Oh, dah sebaik sebelah tepi lah.
5: Saya suka dengar orang cakap logat Perak ni. Sebab saya rasa macam kelakor-kelakor.
3: Kebetulan teman orang Perak. Kebetulan.
4: Bila masa.
5: Awak bukan lahir dekat Melaka, membesar kat Johor. Lepas tu kat situ pula.
3: Teman Jasin Perak.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL. 6 pagi hingga 10 pagi.
5: KL FM ini baru KL, itu dia bersama dengan Andiana Kuli dan juga Epi Syafiq pagi tadi dalam Rentak Pagi KL lah, yang sentiasa menceriakan pagi anda, menghiburkan anda, menemani anda dalam kesesakan lalu lintas setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari-hari anda. Untuk yang baru nak makan pada ketika ini kan, kotlah lepas solat Jumaat baru nak makan, selamat menjamu selera diucapkan. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Okey, cukupkan pengambilan air kosong anda setiap hari sekurang-kurangnya 8 gelas sahaja sehari. Okey, jaga kesihatan anda, jagalah kesihatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga kesihatan pengguna jalan, jaga kesihatan pengguna jalan raya. Tak, jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling anda, okey? Ramai sangat yang tidak sihat pada ketika ini. Jadi kita jagalah kesihatan kita bersama. Untuk anda yang mungkin dah pun menyambung tugasan anda, tadi dah siap makan apa semua, nak melaksanakan tugasan anda untuk hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar insya-Allah. Menghampiri 2:29 minit petang. Selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami di KL FM ini baru KL. Kita terus saja berhibur, banyak lagi lagu-lagu yang dah susunkan untuk anda. Selepas ini ada lagi info bersama dengan anda. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL ini baru KL.

Itu dia Haris Baba dengan lagunya Katakan, membawa kita menghampiri 2.44 minit petang, dan nak kongsikan info bersama dengan anda untuk anak-anak yang ada membuat rayuan UPU online. Jadi keputusan rayuan UPU online sudah pun boleh disemak bermula 2 Julai sehinggalah 6 Julai, iaitu pada hari Isnin depan. Jadi keputusan rayuan UPU online sesi akademik 2026-2027 kini sudah boleh disemak keputusannya dengan melayari laman web UPU ataupun melalui aplikasi UPU Pocket ataupun melalui aplikasi MyGOV. Jadi untuk anak-anak anda yang ada membuat rayuan UPU online, bolehlah semak, okay? Sehingga 6 Julai nanti. Semakkan rayuan UPU, boleh anda semak melalui 3 cara: laman web rasmi, aplikasi UPU Pocket dan juga aplikasi MyGOV. Jadi untuk yang dah pun mendapat keputusan, yang berjaya masuk mana-mana U, tahniah diucapkan. Semoga terus tabah, terus kekal, terus berjaya insya-Allah untuk anak-anak anda semuanya. Baiklah, waktu sekarang ni dalam Nadi Kota KL, macam biasa insya-Allah selepas ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu Bollywood. Ada satu je lah lagu Bollywood, tak banyak pun. Tapi untuk yang mengantuk kan, biasalah lepas makan perut kenyang, mata pun mengantuk, tetapi masih lagi ada tugasan anda yang perlu anda siapkan sebelum anda berhujung minggu. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video. Format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: KLFM 97.2.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.
3: Itu dia, jangan lupa esok hari uji bakat Bintang Kecil 2026 kembali. Jadi untuk anda yang ada anak-anak, adik-adik yang berbakat kan, kita tak tahu ada bakat yang terpendam, boleh hadir esok ke uji bakat untuk menyelahkan lagi bakat untuk menjadi seorang penghibur dan mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya esok hari 4 Julai 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Okey, anda boleh panjangkan info ini kepada jiran-jiran, kepada saudara mara anda yang mempunyai anak-anak yang suka nak menyanyi, yang suara sedap bak hang. Boleh, jangan lepaskan peluang ini esok 9 pagi hingga 5 petang uji bakat Bintang Kecil 2026. Dan satu lagi info yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, juga diadakan esok hari Laman Santai Seni Budaya 2 Dekad. Ini diadakan di Laman Beringin Istana Budaya pukul 2 petang hingga pukul 11 malam. Banyak aktiviti menarik disediakan, antaranya ada persembahan artis, persembahan tarian, ada persembahan muzik, ada demo masakan dan jualan makanan warisan, ada food truck dan banyak lagi. Jadi untuk anda yang lain yang mungkin belum ada perancangan untuk esok hari yang nak diluangkan bersama dengan insan yang tersayang, bolehlah singgah ke RTM untuk uji bakat Bintang Kecil yang bawa anak-anak ataupun adik-adik, ataupun terus ke Laman Santai di Laman Beringin Istana Budaya 2 petang hingga 11 malam. Banyak aktiviti untuk anda hujung minggu ini. Masa untuk kita luangkan, masa untuk kita rebut, kita cipta memori bersama dengan insan-insan yang tersayang setelah Isnin hingga Jumaat busy sangat bekerja kan. Jadi hujung minggu adalah masa-masa yang berkualiti untuk kita bersama dengan keluarga yang tersayang, bersama dengan rakan-rakan anda, sahabat handai anda. 3-1 minit petang, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Hanya Kanan Fem, ini baru KL.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di Seawalk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, cerita apa hari ini? Hari Jumaat 3 Julai 2026. Baiklah, dalam untuk cerita apa hari ini, Dayang nak kongsikan hari ini sedikit info lah kan. Dalam cerita apa hari ini, kita tak ada, Dayang nak tak kongsikan apa yang tular. Dayang nak kongsikan info untuk kita bersama. Kenapa lampu dalam kapal terbang dipadam sebelum mendarat? Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa setiap kali kita nak take off ataupun nak landing, lampu dalam kapal terbang dipadam. Jadi pendaratan ini ialah antara fasa paling kritikal dalam penerbangan, dan jika berlaku kecemasan, penumpang mungkin hanya mempunyai beberapa saat untuk bertindak. Jadi, lampu kabin dimalapkan supaya mata dapat menyesuaikan diri dengan keadaan gelap lebih awal. Jadi, ini membolehkan penumpang melihat pintu kecemasan, lampu laluan dan keadaan sekeliling dengan lebih cepat jika sesuatu berlaku kan. Sebab beberapa saat sahaja boleh menyelamatkan nyawa. Itu antara sebabnya kenapa lampu dalam kapal terbang dipadam sebelum mendarat. Itu adalah untuk keselamatan penumpang dan kabin kru juga. Bukan untuk saja-saja je nak padam lampu, tetapi ada sebabnya kenapa lampu kabin dipadam, kenapa kita perlu buka yang penutup tingkap tu perlu dibuka, perlu tegakkan tempat duduk. Semua perkara itu ada sebabnya. Semuanya lebih kepada keselamatan lah kan. Jadi untuk anda, apa sekalipun SOP orang kata, bila kita naik kapal terbang ke, kalau kita naik bas sekalipun, apapun SOP-nya, InsyaAllah cubalah kita ikut, okay? Jangan degil, kita tak tahu apa-apa yang kemungkinan yang boleh berlaku, tapi kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Ada banyak lagi lagu untuk anda selepas ini, ada lagi info untuk anda juga. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL, ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus 1 dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: menghampiri 3.32 minit petang baru saja berlalu. Katy Perry dengan lagunya Roar menghiburkan petang Jumaat anda. Okey, Dayana, imbas kembali keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang sudah pun berlangsung untuk hari ini, hari Jumaat 3 Julai 2026. Baiklah, Spanyol 3-0. Spanyol menentang Austria. Spain menang 3-0 menentang Austria. Seterusnya, Portugal menang 2-1 menentang Croatia. Dan Switzerland menang 2-0 menentang Algeria. Itu tiga perlawanan untuk hari ini. Spain masih lagi kebal tanpa bolos sepanjang kejohanan. Okey, seterusnya, Cristiano Ronaldo pada usia 41 tahun terus membuktikan dirinya masih lagi berbisa dengan gol penting di pentas kalah mati. Dan seterusnya, Switzerland menamatkan penantian 88 tahun untuk meraih kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Itu antara info menarik untuk tiga perlawanan yang telah pun berlangsung untuk hari ini, Jumaat 3 Julai. Jadi nanti kita kongsikan jadual perlawanan untuk hari Sabtu pula. Jadi untuk anda yang sentiasa mengikuti perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026, terus kekal bersama dengan kami di RTM. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran OK, saluran Sukan Plus dan juga melalui aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Okey, kami juga di KLFM akan sentiasa update dari semasa ke semasa perlawanan keputusan untuk anda yang mungkin tidak berkesempatan untuk menyaksikan perlawanan di saluran TV ataupun di RTM Klik. Jadi terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Ini baru KL.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru K.

lagunya Hampa Hatiku untuk anda yang mungkin sedang hampa bila negara yang anda sokong tidak berjaya ke pusingan 16 untuk Piala Dunia 2026. Tidak mengapa, begitulah adat pertandingan keperlawanan ke. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kita teruslah menyokong siaran Piala Dunia 2026 di saluran OK, di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang betul-betul percuma. Waktu sekarang menghampiri 3.50 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL hari ini. Tetapi sebelum itu, Dayang nak kongsikan satu lagi aktiviti untuk esok hari. Ini salah satu aktiviti yang sempena dengan Laman Santai Seni Budaya 2 Dekad tadi yang Dayang kongsikan akan diadakan juga esok hari di Laman Beringin Istana Budaya, di mana pada pukul 5 petang esok akan diadakan Senam Budaya juga bertempat di Laman Santai Istana Budaya. Jadi untuk anda bolehlah bersenam di petang-petang hari esok di Laman Santai sebelum anda layan persembahan Aina Abdul, Kai Bahar dan artis-artis lain di Laman Santai pada sebelah malamnya. Jadi jom meriahkan Senam Budaya Laman Santai yang penuh dengan tenaga, muzik dan pastinya vibes positif. Okey, esok hari dan pastinya. Jangan lupa juga esok uji bakat bintang uji bakat bintang kecil 2026, 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Bawa anak-anak, adik-adik yang punya bakat menyanyi itu esok, okey? Jangan lepaskan peluang ini. Jadi selepas ini, insyaAllah dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, anda akan ditemani rakan setugas Seputra Azwan yang akan menemani anda 4 jam seterusnya hingga ke pukul 8 malam nanti. Jadi Dayang mengundur diri dahulu. Terima kasih semuanya yang setia bersama saya seawal satu tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi petang Jumaat anda. Pastinya kami juga akan setia menghiburkan anda, menyiarkan lagu-lagu kegemaran anda, berkongsi info bersama dengan anda melalui frekuensi 97.2. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Bye-bye.

KLFM. Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk anda bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan. Petang ini untuk kenangan lalu Kuala Lumpur seperti biasa seisi hingga Jumaat. Temani ataupun menghiasi ruang udara anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Bermula pukul 4 petang sampailah pukul 8 malam. Apapun, terima kasih dulu untuk rakan penyampai Dayang yang dah pun temani anda 3 jam menerusi nadi kota KL. Jadi untuk anda yang mungkin berhajat untuk dengarkan lagu-lagu retro pilihan anda dikeudarakan, anda boleh tunggu dulu. Tunggu di jam yang kedua nanti. Anda boleh kirimkan lagu permintaan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972 untuk lagu-lagu JTK Jangan Turun Kereta. Okay, tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan kumpulan Sting. Ini dia, Usah Dengar Kata Orang, untuk anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Station KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat!

Ya, Kafe di Baru KL. Terima kasih untuk yang terus bersama kami waktu ini. 4.24 minit petang. Masih bersama kami untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. InsyaAllah akan terus temani anda hingga pukul 8 malam nanti. Apapun hari ini, untuk penuh kita bersama muslimin dan muslimat untuk hari ini akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tepat pada pukul 4.46 minit petang.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Surahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep, pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, kafe ini baru KL dan pukul 5.31 minit petang selesai sudah untuk artis legend KL bersama Zaitun Sami On. Dan untuk waktu ini anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda untuk dikeudarakan, untuk dipilih, untuk disiarkan menerusi JTK Jangan Turun Kereta hingga pukul 7 malam. Hantarkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Dan juga waktu ini sambil-sambil nak dengarkan lagu permintaan anda, kita nak bersama dengan pengasas untuk Akademi Bola Sepak Al Khawarizmi, iaitu Ustaz Hadari, untuk Biz On Air kita petang ini. Jadi jomlah kita terus bersama dengan Ustaz Hadari untuk tahu bagaimanakah agaknya beliau mendapat inspirasi untuk menubuhkan Akademi Bola Sepak Al Khawarizmi ini. Jom kita kembali bersama kita bersama dengan Ustaz Hadari.
3: Okey, bila sebut tentang tercetusnya idea ni, macam ni, saya sebenarnya bekerjasamalah dengan sebuah sekolah, iaitu Sekolah Rendah Islam Integrasi Pintar Al Khawarizmi yang terletak di Taman Tasik Prima Puchong, yang mana kita buat sinergi, kita kerjasama dalam kita nak mencari profit, sambil tu kita lakukan yang terbaik, termasuklah kita gunakan bola sepak sebagai medium untuk meningkatkan ataupun menaik taraf potensi pelajar-pelajar ni. Apa yang saya buat iaitu saya cadangkan kepada pihak sekolah untuk kita bangunkan potensi anak-anak ini, bakat-bakat ni, melalui bola sepak. Kita terapkan kerohanian, kita terapkan pembinaan disiplin, semuanya melalui bola sepak. Dan alhamdulillah kerjasama bersama dengan pihak sekolah pun sangat positif, dan akhirnya terbentuklah usaha sama ni dan mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Dan bertepatanlah seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, serulah kepada jalan Tuhanmu ke arah yang positif, iaitu dengan hikmah dan juga contoh teladan yang terbaik. Jadi saya fikir inilah cara, inisiatif, ikhtiar kita untuk mendekati golongan muda. Kita terapkan sesuatu yang positif kepada mereka dan menjadikan bola sepak yang mana menjadi sukan nombor satu di Malaysia tu sebagai platform untuk kita berdakwah.
4: Biz On Air.

0: Baru KL.
1: Ya, Kafe ni Baru KL. Kita masih bersama untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan juga kita masih bersama juga untuk Biz On L bersama Ustaz Hadari untuk berbicara mengenai perniagaan beliau, perkhidmatan beliau yang jalankan, iaitu Akademi Bola Sepak Al Khawarizmi. Tapi sebelum nak kembali bersama Ustaz Hadari, untuk anda yang memandu, ada info trafik untuk anda. Ini antaranya, di Elite dilaporkan berlaku kemalangan di kilometer 1.5 di Sifil menuju ke Shah Alam yang menghalang lorong kiri, dan trafik juga perlahan dari USJ. Dan di LDP juga trafik mula perlahan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, dan dari Kanjaya menuju ke SS2. Itu antara yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian untuk info trafik ataupun apa jua yang anda rasa perlu untuk dikongsi bersama, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133 90 97 972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air bersama dengan Ustaz Hadari untuk tanya pula bagaimanakah penggunaan modal untuk menubuhkan Akademi Bola Sepak Al Khawarizmi ini. Jom kita kembali bersama Ustaz Hadari.
2: Okey, bila sebut tentang modal pula, sebenarnya Akademi Bola Sepak ni kita tidak meletakkan modal yang besar pada awalnya. Sebagai contoh ya, kita melakukan latihan mengikut modul-modul. Jadi segala peralatan kelengkapan itu kita beli, kita dapatkan bersesuaian dengan modul-modul yang diperlukan pada peringkat awal. Cumanya bila sebut tentang padang pula, kita memilih padang yang berkualiti tinggi. Dan kita tidak mahulah anak-anak pelatih kita ni cedera. Jadi kita pilih padang yang berkualiti yang terletak di Bukit Pucung. Jadi modal yang mahal sedikit tu adalah modal untuk sewaan padang lah. Tapi alhamdulillah setakat ini, bila kita mulakan dengan modal yang rendah, tapi akhirnya profit itu akan datang sedikit demi sedikit. Dan sudah menjadi satu kemestian lah. Dari sudut marketingnya sangat penting, dan kerjasama bersama dengan pihak sekolah juga sangat bagus dalam bab marketing dan juga pengurusan, termasuklah administration. Itulah yang kami jalankan bila sebut tentang modal. Untuk mengembangkan perniagaan pula, kita adakan untuk pada masa depan pelan-pelan pemasaran untuk pastikan pada peringkat awalnya bersama kita buka untuk anak-anak sekolah, dan untuk masa depan kita buka untuk masyarakat umum lah, termasuk mereka yang bukan pelajar-pelajar di sekolah itu. Dan alhamdulillah setakat ni kita dah mula buka, dan kita mengajak anda semua untuk sertai Akademi Bola Sepak Al Khawarizmi ni.
3: Ini Baru KL.

0: dalam Ini Baru KL.
1: Ya, kenapa Ini Baru KL masih bersama untuk Biz On Air, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Waktu ini 5.50 minit petang. Dan apa pun, terima kasih untuk tetap bersama kami di KLFM. Ini Baru KL dengarkan melalui frekuensi kami 97.2. Dan juga yang bersama di RTM, klik betul-betul percuma ya. Dan untuk yang mungkin baru dengarkan kami, yang mungkin juga belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM Ini Baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Okey, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak bersama dengan Usahadari, nak tanya juga apakah harapan beliau untuk akademi ini, dan juga bagaimana caranya mungkin anda nak hantar sendiri anak anda untuk sertai Akademi Bola Sepak Al Khawarizmi ini. Jom kita kembali bersama Ustaz Hadari.
2: Baik, harapan saya mudah sahaja. Kepada ibu bapa yang berada di luar sana, di setiap rumah anda itu ada aset-aset yang sangat berharga, iaitu anak-anak kita yang bukan milik kita tetapi amanah daripada Allah untuk kita lah. Jadi apa yang kita perlu buat, jadikanlah aset kita itu berharga dan bermanfaat, bukan untuk kita sahaja tetapi untuk agama kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Bagaimana tu acuannya? Iaitu kita berikan yang terbaik untuk mereka, termasuklah tidak menjadi satu masalah kalau anak-anak itu ada minat terutamanya bola sepak. Kita berikan semangat, kita galakkan mereka, akan tetapi acuan yang betul, iaitu bola sepak termasuklah grassroot, akar umbi, bukan sekadar untuk menang-menang dan menang, tetapi pembangunan rohaniah mereka itu sangat penting. Dan kita jadikan bola sepak itu sebagai platformnya. Jadi marilah bersama dengan kami, iaitu di Akademi Bola Sepak Al Khawarizmi. Anda boleh ikuti kami di TikTok kami, iaitu Al Khawarizmi Titan. Anda boleh lihatlah bagaimana aktiviti yang kami adakan di sana, dan anda boleh ikuti laman sosial Al Khawarizmi yang lain. Apa-apa pun, jadikan yang terbaik, pilihlah yang terbaik untuk masa depan yang terbaik. Dan terima kasih Azwan dan juga KLFM.
3: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Duh dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Duh,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.
4: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
5: Dan untuk anda yang sedang bersiap, elok-elok sekat rambut tu, semalam belah tengah, hari ni tiba-tiba belah tepi pula.
6: Tapi ada orang dia memang macam tu, dia ada boleh side parking dia, kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh.
7: Tapi saya pernah dengar lah orang kata, jangan sikat rambut belah tengah, sebab senang kena tipu.
5: Bukan belah tepi ke?
7: Tengah.
5: Oh, belah tengah? Yeah. Oh, dah sebaik sebelah tepi lah.
7: Saya suka dengar orang cakap logat Perak ni, sebab saya rasa macam kelakor-kelakor.
5: Kebetulan teman orang Perak. Kebetulan.
6: Bila masa
7: awak bukan lahir dekat Melaka, membesar kat Johor, lepas tu kat situ pula.
5: Teman Jasin Perak.
4: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready too.
11: Goldunya KLFM.
4: Ya, kafe ini baru KL untuk Gol Dunia Artian. Kita masih bersama waktu ini dah pukul 6.28 minit petang. Sama-sama kita dengarkan lagu-lagu terbaik pilihan daripada anda untuk JTK yang telah pun dikirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-9972. Baik, kita nak bercerita lagi mengenai Piala Dunia 2026 dan ini mengenai peluang yang akan berlangsung esok untuk pusingan 32 terbaik yang melibatkan pasukan Australia yang akan menentang Mesir esok, juga Argentina menentang Cape Verde dan juga Colombia menentang Ghana. Dan pastinya tumpuan terarah esok untuk perlawanan yang melibatkan pasukan Argentina menentang Cape Verde, yang mana menurut jurulatih Argentina itu Lionel Scaloni, yang memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak menerendah terhadap skuad Cape Verde menjelang pertembungan itu esok, sambil menegaskan kejayaan Cape Verde setakat ini bukanlah satu kebetulan. Dan menurut beliau juga, kemenangan mengejut Cape Verde ke peringkat kalah mati ini membuktikan kekuatan skuad yang digelar Blue Shark itu, yang mana Cape Verde belum lagi tewas sepanjang saingan di peringkat kumpulan. Jadi jika berjaya menemukan Cape Verde di Miami esok, Argentina bakal berdepan Australia ataupun Mesir di pusingan 16 terbaik sebelum kemungkinan bertemu pasukan Switzerland ataupun Colombia di peringkat suku akhir. Okey, jadi anda bersaksikan peluang-peluang ini akan disiarkan esok di saluran TV RTM, iaitu di Sukan Plus, TV OK dan juga pastinya di RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey. Baik, jom kita teruskan lagi untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunaikan lagu permintaan Masya menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Farah. Ini dia Bagaikan Puteri untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, KFM ini baru KL. Kita masih bersama untuk Gold Dunia KLFM untuk ini. Dah pun 6.47 minit petang. Apapun, terima kasih untuk yang terus bersama kami waktu ini. Baik dengan kemasi frekuensi kami 97.2 ataupun yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma. Dan untuk yang memandu pula, ada info trafik dulu untuk anda ni. Antara yang boleh kami terima di Best Raya, trafik laporkan masih perlahan dari Desa Sedang menuju ke UPM, sedang lama ke Balakong, dan juga dari Kuchai Link 2 menuju ke Kampung Malaysia. Itu yang dapat saya kongsikan untuk info trafik waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133309772. Baik, dan untuk Gold Dunia KLFM, kita nak bercerita pula ini mengenai antara epic comeback yang paling menarik setakat ini untuk Piala Dunia 2026 dan juga sejarah yang baru tercipta untuk Piala Dunia ini, yang mana melibatkan perlawanan semalam sini untuk peringkat 30 terbaik yang melibatkan pasukan Belgium dan juga Senegal, di mana untuk perlawanan ini pada awalnya Belgium terpaut ketinggalan 0-2 sehinggalah pada minit ke-86 Lukaku merapatkan jurang untuk gol yang pertama sebelum Yuri Tillman menyamakan kedudukan pada minit ke-89. Ini bermakna hanya berbaki 4 minit lagi perlawanan untuk pasukan Senegal melayakkan diri ke pasukan 16 terbaik. Akhirnya gelap secara tiba-tiba dengan 2 gol dalam tempoh masa hanya 3 minit untuk 2 gol sebelum Yuri Tillman menjadikan gol kemenangan melalui sebagai penalti pada minit ke-125, yang mana ini merupakan gol yang dilaporkan sebagai gol paling lewat dalam sejarah Piala Dunia. Itulah dia perlawanan yang agak epik setakat ini untuk Piala Dunia 2026 dan juga sejarah yang telah pun tercipta, iaitu gol paling lewat yang telah pun dijaringkan oleh Yuri Tillman daripada pasukan Belgium. Okey, baik, itu dia untuk Gol Dunia KLFM. Dan insyaAllah malam nanti pula anda akan teruskan berbicara ataupun boleh cicat-cicat bola sepak ataupun Piala Dunia ini bersama DJ Alif menerusi suara penyokong KLFM yang akan bermula pada pukul 10 malam nanti. Okey.

Ya kan, Fik, baru KL. Lagu bersama Francis Capita dengan Ulala Tropika menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita pukul 7.14 minit malam. Terima kasih untuk yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Okey, baik, apapun ini untuk panduan kita bersama Muslimin juga Muslimat untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Lagu bersenang bulan Bayu dengan segalanya membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari 3 Julai 2026. Apa-apa, terima kasih untuk yang terus bersama kami, temani Putera Azwan seawal pukul 4 petang tadi. Layan lagu-lagu itu terbaik 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011. Dan kejap lagi agak penyampai DJ Alif yang berbaju Spanyol. Mentang-mentang lah menang tadi, ya.
1: Vamos.
0: Okey, bersama DJ Alif nanti pukul 8 malam sampai pukul 12 tengah malam. Dan juga boleh sembang bola ataupun sembang Piala Dunia bersama DJ Alif bermula pukul 10 malam nanti, menerusi suara penyokong KLFM. Okey, jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

tahu hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: Halo-halo, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 3 Julai 2026 bersamaan hari Jumaat. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Selamat malam kepada anda semua. Semoga anda punya hari ini lebih-lebih ceria kepada anda semua selalu, okey? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda, menghiburkan petang anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam yang telah berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Semestinya macam biasa Putra Azwan menghiburkan petang anda waktu anda balik kerja dengan lagu-lagu retro yang terbaik, kan? Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Neon Neon KL pada malam ini daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Dan semestinya pada pukul 9.15 malam kita akan berada di segmen curhat atau curahan hati KLFM. Lagu-lagu cinta yang terbaik saya akan hiburkan anda, menemani anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada T.I. dan juga Rihanna, Live Your Life, menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got.

0: Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

Lagu daripada Jacqueline Victor bertajuk Ikut Rentakku telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan membawa kita pukul 8.27 minit malam. Baik, saya rasa masih lagi tak lewat. Saya nak mengucapkan kepada anda yang bekerja waktu malam kan. Ha, ada yang bekerja di industri perkilangan, ada yang tengah berniaga sekarang ni. Macam tadi ada sahabat saya, WhatsApp saya kan. Tak sabar curhat-curhat daripada Kobab Keramat. Ha, jadi ramailah yang bekerja waktu malam ni juga. Saya nak mengucapkan kepada anda, selamat bekerja. Bekerjalah dalam keadaan happy-happy. Lagi-lagi kita tengah layan KLFM ni kan, mestilah anda masih lagi tersenyum dalam waktu bekerja anda. Okay, dan ini untuk panduan kita bersama. Sebab pada pukul 8.45 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan dengan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara tu kita layan dulu lagu daripada Kylie Rae Jepsen bertajuk Call Me Maybe. Mersi Nian Nian KL, ini baru KL.

tidak ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru K.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru K.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, halo-halo, assalamualaikum. Hari ini 3 Julai 2026 bersamaan hari Jumaat. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan anda sekarang masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk Neon-Neon KL pada malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang ni kita telah masuk ke segmen curhat atau curahan hati Kak FM. Pastinya segmen ini kami akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Selain pada lagu-lagu cinta yang anda ingin tujukan ataupun permintaan lagu anda dimainkan di udara, anda juga boleh hantarkan anda punya ucapan ataupun curahan hati. Dah nama segmen pun curhat kan. Ada curahan hati yang terbuku daripada hati anda ingin mencurahkan, berkongsi dengan kami di Kak FM. Anda juga boleh WhatsApp di talian kami 013-309-7972. Okey, dan kejap lagi pada pukul 10 malam kita akan berbual-bual santai untuk Piala Dunia FIFA 2026 tentang perlawanan yang akan berlangsung, tentang fakta-fakta yang menarik. Okey, selama 1 jam. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Alif Sata dan juga Sheila Hamzah bertajuk Selamanya Cinta menerusi Nian-Nian KL ini.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KLFM.

Ya, lagu daripada Kelly Rowland dan juga Nelly bertajuk Dilema telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.02 minit malam. Baik, seperti tadi saya katakan, saya nak berkongsi dengan anda tentang sekarang ni adalah waktu yang kita akan berbual tentang Piala Dunia FIFA 2026 selama 1 jam insyaAllah sampai pukul 11 malam kejap lagi. Jadi untuk yang pertama ini semestinya kita akan berkongsi dulu tentang jadual perlawanan yang akan berlangsung pada hari Sabtu 4 Julai 2026 dan kejap lagi pagi perlawanan yang pertama dekat pusingan 32 ini kita akan dapat saksikan perlawanan yang agak orang kata sengit, iaitu perlawanan pertama Australia akan menentang dengan Egypt pada pukul 2 pagi akan berlangsung di siaran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan perlawanan yang kedua kita boleh saksikan pada pukul 6 pagi, iaitu Argentina akan menentang dengan Cape Verde yang akan bersiaran di TV OK pada pukul 6 pagi dan di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma juga. Dan perlawanan yang terakhir untuk hari Sabtu 4 Julai 2026 semestinya perlawanan Colombia dan juga Ghana yang akan berlangsung pada pukul 9.30 minit pagi. Dan perlawanan ini anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klee. Jadi perlawanan-perlawanan yang mantap semestinya dekat round of 32 ataupun pusingan 32 ni. Jadi kita tengoklah. Mesti ada penyokong Egypt, ada penyokong Argentina, ada juga penyokong Colombia dan Ghana kan. Jadi pagi kejap lagi lah akan menentukan siapa yang layak untuk pergi ke pusingan seterusnya, iaitu round of 16 ataupun 16 yang terbaik. Jadi lepas ni saya akan berkongsi pula dengan anda untuk perlawanan tumpuan, semestinya perlawanan antara Argentina dan juga Cape Verde dan juga perlawanan Colombia dan juga Ghana kejap lagi. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini Curhat KLFM. Kita ada lagu permintaan daripada Kak Norizan, kita yang nak dengarkan lagu daripada Spring bertajuk Pesanan Buat Kekasih menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 11.14 minit malam. Dan seperti biasa, jika anda mendengar latar muzik sebegini adalah tu kan, pendengar-pendengar kita yang nak luahkan apa yang terbuku di hati mereka ni. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Farah. Farah kirimkan luahan hati ataupun curahan hati yang berbunyi, kesendirianku saat ini bukan hanya agar hatiku lebih tenang, tetapi juga agar imanku lebih kuat. Aku ingin memantaskan diriku untuk seseorang yang membawa bersamaku kerana Allah. Dan yang lebih penting, mempersiapkan bekal untuk pulang sang ilahi. Sebab pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling cepat menemukan pasangan, melainkan siapa yang paling sungguh-sungguh membaiki diri. Semoga saat waktunya tiba, aku telah menjadi peribadi yang lebih baik daripada hari ini, serta dipertemukan dengan seseorang yang sama-sama menjadikan Allah sebagai tujuan. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Dan mungkin Farah masih lagi mencari seseorang yang menjadi kekosongan di hatinya. Jadi kita doakan Farah menemui siapa lelaki itu. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Damas Sutra bertajuk Sufi. Mungkin Farah mencari Sufi kot. Dan baik, kita ada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Syafiqah menghantarkan madah ataupun luahan hatinya yang berkata, kenapa setiap kali namamu singgah di hati, dunia yang bising tiba-tiba jadi sunyi? Kenapa senyuman yang manis mampu mengubah letih menjadi bahagia, sedangkan kita hanya saling memandang namun hati sudah pandai bicara? Jika ini namanya cinta, biarlah aku menjadi penunggu yang setia sehingga Tuhan mengizinkan dua hati pulang ke destinasi yang sama. Itu luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Dan Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Daus bertajuk Kenapa. Jadi jom kita dengarkan lagu bertajuk Kenapa. Kenapa, Kenapa. KLFM, ini baru KL.

0: punya kan? Ini baru KL.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di Sea Walk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru KL.

Ya, Kat FM, ini baru KL membawa kita pukul 11.39 malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok petang ni kan, waktu hari Sabtu ni mesti ramai yang bercuti. Jadi esok petang ni, mana yang ada waktu berkelapangan, tak tahu nak pergi mana dan mencari idea untuk nak buat apa waktu cuti di KL ni, anda boleh layan dan saksikan Kat FM Port Baik punya pada pukul 3 petang bersama saya dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda berjalan-jalan di Seawalk Batik Workshop. Jadi ada apa dekat sana, apa yang menarik, apa aktiviti kami, anda semua boleh layan kami esok pukul 3 petang di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang dan serta di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL pukul 3 petang esok. Okey, dan jom kita teruskan lagi sebab masa pun dah tak panjang dah ni kan untuk curhat pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita, iaitu Cik Man yang dari yang berada di Gopeng. Katanya tengah menjalani job shooting ni sambil-sambil makan durian layan KLFM. Mantap. Jadi Cik Man nak dengarkan lagu daripada Screen bertajuk Kau Kesayanganku, menerusi Nian-Nian KL, Ini Baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: anybody care.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: We are football.
2: RNR KL, tak tidur malam.

0: Saya Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: RNRKL. Tak tidur malam.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KL.

mundur, hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM, ini baru KL.

0: KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Guess I'm

0: Eagles.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Get

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RPM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. KL FM.
1: KL FM, memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Duh dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Duh,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan pertemuan kita pada hari ini 4 Julai 2026, berteman kanan saya Kulin. Dan seperti biasalah, Kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi ini sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.55 minit pagi, syuruk 7.08 minit pagi, zuhur 1.20 minit tengah hari, asar 4.46 minit petang, maghrib 7.29 minit malam dan isyak 8.45 minit malam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada, insya Allah. Dan kepada anda yang sedang mendengarkan KLFM seawal pukul 6.05 minit pagi ni kan anda dari mana nak ke mana awal-awal pagi ni? Kita tahu hujung minggu kan. Mungkin ada yang baru nak berancang pulang ke kampung, ataupun ada yang baru je habis shift kerja, baru je nak balik. Dan ada juga yang bekerja macam Kulin di awal pagi ni. Apapun aktiviti anda pada hari ini, semoga anda ceria-ceria selalu, insyaAllah. Dan selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang terkini dan lagu-lagu yang best-best yang Kulin nak hiburkan anda semua. Dan ini dia Haris G dengan tajuk lagunya Assalamualaikum. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Liana Jasmine dengan tajuk lagunya Cinta Bersatu. Semoga cinta kita sentiasa bersatulah mendengarkan KLFM. Dan sekarang ini boleh nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini Sabtu 4 Julai 2026. Pagi mendung, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Jadi kepada anda semua, rancang perjalanan anda sebaik mungkin dan rancanglah aktiviti anda pada hari ini. Anda nak buat apa? Kalau kita dah tahu jangkakan petang ni hujan, kita carilah tempat yang berteduh sikit nak melakukan aktiviti bersama keluarga ke, orang tersayang ke, kan. Jadi kepada anda semua yang ada anak-anak, jangan lupalah hari ini kan hari uji bakat bintang kecil. Tunggu apa lagi? Anak nak cari info ni dekat mana? Boleh je singgah ke Facebook, TikTok, Instagram, KLFM. Anda boleh cari info di situ. Perlu bawa apa, perlu standbykan apa, anak-anak kena cantik macam mana, kena elok macam mana, kena handsome macam mana. Semestinya anak-anak kita ni yang comel-comel ni mesti suara power-power kalau nak pergi uji bakat bintang kecil, kan. Jadi Kulin nak ucapkan semoga berjaya. InsyaAllah anda akan terpilih kalau kita semangat. Kita kena positif je memikirkan, okay, kalau kita nak pergi uji bakat ni, kita kena semangat, kita kena yakin. Kulin tak boleh nak nyanyi depan orang, tak yakin kita. Kalau adik-adik ini, Kulin tengok kan, betul-betul ada personality yang menarik. Sebab apa? Sebab mereka ni yakin dan berani. Baik, selepas ini Kulin nak kongsikan kopi bola pagi. Tapi kita berhibur dulu dengan Cik Mimpi dengan tajuk lagunya Rindukanlah. Hujung minggu KL, ini ber-KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: 101.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Ismail Khuzaini.

0: Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: 6.40 minit dah pagi dan seperti biasalah di awal pagi ni kita ada kopi bola pagi di mana Kulina akan kongsikan babak-babak yang dramatis berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Dan untuk kali ini drama sungguh perlawanan awal pagi tadi antara Australia menentang Mesir di Dallas Stadium dan keputusannya sah. Mesir menang 4-2 menerusi penentuan penalti selepas terikat satu sama sehingga masa tambahan. Dan Mesir sebenarnya mengawal permainan dengan 58% penguasaan bola walaupun Imam Ashour meletakkan Mesir di depan seawal minit yang ke-13. Dan jaringan sendiri Muhammad Harry pada minit ke-55 memberi talian hayat kepada Australia. Dan tapi itulah, corak pertahan Australia ni memang kental sehingga mereka memaksa perlawanan diheret ke penentuan penalti tau. Dan ini antara kemenangan pertama Mesir dalam fasa kalah mati knockout stage sepanjang sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Dan pertahanan Australia Harry dan Lucas Harrington gagal menyempurnakan penalti, manakala Kapten Mesir Mohamed Salah tenang menyumbang gol penalti untuk membawa pasukan Mara ke peringkat 16 terbaik. Dan Mesir kini akan menanti pemenang antara perlawanan gegasi Argentina menentang Kivet yang sedang melangsung sengit ketika ini. Dan anda rasa Mesir boleh kejutkan lagi tak untuk game-game yang seterusnya? Anda rasa macam mana? Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau anda boleh tonton di TV OK, di mana Argentina versus Kivet, di mana Argentina dah pun satu tau. Gol yang pertama digolkan oleh Messi. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan insyaAllah sebentar saja lagi Kulin akan kongsikan lagi kopi bola pagi. Dan selepas ini, tepat pada pukul 7 pagi, kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, lagu-lagu tanpa henti akan menemani anda selama 2 jam dari bermulanya pukul 7 pagi selepas berita hingga ke pukul 9 pagi nanti. Dan semestinya jangan tukar lagi frekuensi. Sebab apa? Sebab hari ini banyaknya info-info yang menarik yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Kopi bola pagi ada, uji bakat bintang ke kecil ada, dan banyak je info-info yang rahsia-rahsia yang terkini yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Lisa dengan tajuk lagunya Golf. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
3: Ini baru K.

0: Nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi, satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah luk. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Datuk Seri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekalsa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Datuk Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun, setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
5: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
6: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
7: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yeo Teck Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
8: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaction setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa. So bagi saya tu memang amat bagus.
9: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
10: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu, saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
11: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini, perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi, Kotak Muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.